0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Test of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Nah, Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat itu beneran nyaman dan pas banget ya buat segala suasana pokoknya. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang nih insan muda. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Test of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Test of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes. Jadi buat kamu pokoknya yang nyari banget kulineran baru gitu kan di Sukabumi, langsung aja gak sih buat gas langsung ke Ramela. Karena tepatnya pada hari ini mereka tuh bakal grand opening nih, dan itu tuh terbuka buat umum ya dari siangnya gitu kan. Jadi buat kamu yang mau datang, langsung aja gas datang ya ke The Bounty Hotel pastinya. Oke deh, dan kita masih di acara jogging juga nih insan muda. Di sini kita bakal bahas-bahas info-info terupdate-nya. Kalau tadi kita udah bahas perkiraan cuaca, sekarang berarti kita beralih ke informasi atau berita yang di lokal nih, atau di Sukabumi nih insan muda. Dan emang ya kan sekarang tuh emang lagi musim kemarau gitu kan. Dimana-mana tuh kayak benar-benar kemarau, jarang banget hujan gitu kan. Salah satunya emang Sukabumi juga nih, kayaknya udah lama kita gak bertemu hujan gitu kan ya. Nah ini tuh dia saking kemaraunya nih insan muda ya, yang dimana itu berdampak panjang nih, mulai menyulitkan warga Kabupaten Sukabumi mendapatkan air bersih nih insan muda. Di Kampung Jujuluk, Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, warga tuh bergantung pada air bersih bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah bahkan ya 9.000 liter air bersih itu didistribusikan kepada warga yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih pada Selasa 8 September kemarin banget nih insan muda ya. Dan penyaluran dilakukan pemerintahan Kecamatan Cisolok bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kabupaten Sukabumi melalui Pos Pelabuhan Ratu. Di sini juga nih Camat Cisolok juga yaitu Kak Oki Fajri Asidik juga mengatakan ya, bantuan tersebut itu merupakan respon pemerintah terhadap kondisi warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan selama musim kemarau ini. Dan di sini juga menurut Oki nih ya, kekeringan tuh emang gak hanya jadi di Kampung Jujuluk aja. Pemerintah Kecamatan Cisolok juga mencatat sedikitnya dua desa yang mengalami keterbatasan air bersih, yaitu Kampung Purwajati, Desa Cikahuripan, dan Kampung Jujuluk, terus juga Desa Pasir Baru ya. Pemerintah Kecamatan Cisolok juga nih ya akan terus memantau kondisi ketersediaan air bersih di wilayah terdampak. Langkah tersebut tuh dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Dan apabila kekeringan berlanjut juga nih ya dan kebutuhan air warga kembali meningkat, pemerintah tuh akan berkoordinasi dengan instansi terkait gitu kan ya, untuk mengupayakan distribusi air bersih tambahan juga. Aduh, emang ya kayak dampak kemarau tuh kayak bener-bener kemana-mana banget gitu kan. Sampai ini udah mulai ada wilayah yang udah kekeringan nih insan muda. Semoga deh ini segera ada hujan gitu kan, kayak biar gak kemarau terus. Ternyata hujan juga bisa dikangenin gak sih insan muda.

Oke, Insan Muda masih barengan dengan Shiva ya, tentunya di acara Jogging Jacket in the Morning. Dan ya, kita kesini gak tuh? Di sini. Kok jadi kesini? Udah kayak ngajak kesini aja tuh ya. Kita di sini sekarang bakalan masuk berarti ke info nasionalnya ya. Tadi kan kita udah bahas yang lokalnya, terus juga perakiran cuaca dan lain-lain gitu kan. Sekarang kita berarti masuk ke info nasionalnya, yang dimana ini tuh ada info terbaru juga ya, terupdate banget nih. Itu kayak bener-bener hari ini banget, yang dimana nih Insan Muda ya, ini tuh kan bencana alam tuh kayak masih banyak banget dimana-mana gitu kan ya. Sekarang ada lagi nih Insan Muda, 4 gunung yang meletus hari ini. Wow, sampai 4 loh di hari ini gitu kan ya. Kayak dimana nih 4 gunung berapi dilaporkan erupsi dalam waktu berdekatan pada hari ini, pada Rabu 9 September mulai dini hari. Nah, berdasarkan laporan Magma Indonesia nih, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur erupsi sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat dan jam 5:11 ya, itu jam 5 pagi berarti ya, jam 12 malam sama jam 5 pagi, sampai 2 kali berarti ya. Terus juga nih Insan Muda, selain itu anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung juga kembali meletus setelah sejak akhir pekan lalu juga mengalami erupsi. Ini anak Krakatau ternyata ini meletus lagi nih Insan Muda di hari ini ya tepatnya. Dan Bangsa Indonesia juga nih menuturkan anak Krakatau itu kembali erupsi sekitar pukul 12:47 malam tadi ya. Malam banget nih Insan Muda, tengah malam banget ya. Dan terus nih Insan Muda ya, Gunung Ili Lewotolok juga di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga meletus 2 kali. Yang pertama sekitar pukul 5:03 gitu kan ya, jam 5 subuh, dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak. Terus juga nih letusan kedua terjadi pukul jam 6:04 ya, atau jam 5:56, dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak. Waduh, atau kurang lebih 2023 meter di atas permukaan laut tuh. Lumayan banget nih Insan Muda ya. Gunung Ibu di Halmahera Barat juga di Maluku Utara juga meletus sekitar pukul 5:27 dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 400 meter di atas puncak, atau kurang lebih 1725 meter di atas permukaan laut. Dan kolom abu teramati berwarna kelabu ya, dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Erupsi ini tuh terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 35 detik. Dan emang ya, Gunung Ibu tuh memang telah berada pada level 2 atau waspada, dan aktif juga sempat mengalami beberapa kali erupsi beruntun. Waduh, ini banyak banget ya, kayak bayangin dari dalam satu hari gitu kan, udah benar-benar langsung 4 gitu kan Insan Muda. Ini emang lagi gak baik-baik aja sih Indonesia dari kemarin ya, pasti ada aja kan bencananya Insan Muda. Makanya kita harus lebih hati-hati lagi ya, stay safe buat semuanya pokoknya. Dan karena ini juga abu masih bertebaran di mana-mana ya akibat erupsi Krakatau, apalagi ini juga anak Krakatau sekarang erupsi lagi gitu kan ya, takutnya makin banyak juga abu vulkaniknya. Jadi jangan lupa buat pakai masker juga kemana-mana ya.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, insan muda nih ya, semakin siang semakin panas nih, udah mulai kelihatan panas banget nih ya. Padahal kalau di perkiraan cuaca tuh kan di jam 7 tuh bakalan berawan ya, tapi ternyata ini mulai panas nih ya. Yang katanya berawan ternyata tidak. Tapi ada panasnya nih, ada cerahnya ternyata nih. Oke deh. Dan di sini kita masih bahas info-info terupdate-nya, dan sekarang kita masuk ke informasi internasionalnya nih insan muda ya. Kita udah bahas tentang yang di Sukabumi, terus juga yang di luar Sukabumi gitu kan ya. Dan kali ini kita bakal ke daerah tetangga, negara tetangga maksudnya ya. Yaitu Malaysia nih insan muda, yang dimana kemarin tuh kan ramai banget ya Malaysia tuh kena dampaknya juga gitu kan ya, dampak dari apa sih namanya tuh karhutla yang ada di Indonesia gitu kan. Dan di sini nih insan muda ya, Badan Meteorologi Malaysia ini tuh buka suara nih, usai warga negeri jiran was-was terkena abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Indonesia. Dari sini juga Direktur Jenderal Met Malaysia yaitu Hisham Anif juga mengatakan potensi abu vulkanik Anak Krakatau tuh mencapai Malaysia sangat kecil, walaupun emang kemungkinannya tuh ya tetap ada gitu kan. Dan di sini tuh emang sejumlah warga tuh cemas ya gitu kan, abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Indonesia tuh bakal mencapai negeri jiran. Karena pasalnya arah angin di titik erupsi berubah-ubah, sampai abu vulkanik tuh sempat mencapai kawasan DKI Jakarta dan juga Jawa Barat gitu kan ya. Masuk kita gitu kan insan muda nih. Dan di sini juga Hashim juga menyampaikan juga bahwa situasi berkabut di sejumlah wilayah Malaysia saat ini tuh bukan disebabkan oleh asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan Indonesia katanya, bukan abu vulkanik Anak Krakatau juga ternyata. Oh, oke. Dan itu berujar juga apabila abu vulkanik tuh mencapai Malaysia, pihaknya tuh akan segera mengeluarkan peringatan karena kekhawatiran terbesar yaitu gangguan terhadap operasional penerbangan domestik dan juga internasional tentunya. Karena emang di Malaysia nih, letusan gunung berapi itu dipantau oleh Pusat Pemantauan Abu Vulkanik atau VAAC ya, di bawah pengawasan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau IACO. Dan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda sejak Jumat 4 September kemarin itu emang mengakibatkan sejumlah bandara di Jakarta, Banten, Lampung, dan Jawa Barat itu emang ditutup imbas sebaran abu vulkanik ini. Dan penutupan bandara itu menyebabkan juga ya penerbangan domestik dan juga internasional terimbas juga, terutama rute yang menghubungkan Jakarta dengan Kuala Lumpur, Singapura, Hong Kong, Sydney, terus juga Doha dan juga Amsterdam juga. Aduh, emang kemana-mana banget ya ini ya dampaknya gitu kan nih insan muda, si apa namanya tuh abu vulkanik ini gitu. Sampai kita juga di Sukabumi juga kena juga nih insan muda. Ya itu dia ya, emang ini lagi gak baik-baik aja Indonesia gitu kan ya. Tapi ya ini kan warga Malaysia juga sampai was-was juga ya, semoga gak sampai sana juga sih ya. Dan semoga ini cepat beres juga ya semua masalah-masalah bencana di Indonesia, dan semoga Indonesia juga cepat pulih kembali.

0: Oke, Insamu juga kerasa banget nih ya. Udah di penghujung acara aja, Syifa temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. So, terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune dari jam 6 paginya sampai dengan jam 9 paginya. Dan sorry juga ya kalau misalnya ada salah-salah kata selama Syifa tadi mengudara. Syifa di sini pamit, see you next time and bye-bye.
1: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let the

0: this.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
4: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. And what's cooking, good lucky, and good morning! Ya, yeah, Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di tanggal 9, bulan 9. Ih, tanggalnya cantik banget nih buat confess to someone. Asik. Asik, oleh ya, di hari ini sama 2 jam ke depan, Abi bakal muterin track-track Indo Only, oke? Okay? Yap, di acara Indonesia satu aja. So buat kamu yang pengen requestin ya, biar aktivitas kamu gak ngantuk gitu ya kan, yuk requestin lagi Indonya di Instastory dan isi aja mention boxnya ataupun di postingan terbaru Facebooknya ya, Radio NBS FM Sukabumi. Dan jangan lupa juga follow sosmednya ya. Oke, setelah beberapa track yang satu ini.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Insan muda lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone dan Instagram di TikTok Simastel. WA official 0857 216 21 621. Senangnya belanja di Simastel.

Well, okay, 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station, still with me on Indonesia Satu aja. Yo, ya. Dan it's time to read your requests ya. Ini di Insta story di sini ada Etevillian pengen lagunya dari siapa nih? Katanya dari Biru Baru yang kalah lagi. Oke, aman banget ya. Dan next in dari Miao Tri pengen lagunya dari Hindia yang untuk apa? Alright, ini juga udah habis simpan. Dan next lagi dari Elza Toru pengen lagunya dari The Milo Daun dan Ranting Menuju Surga. Oke, ini so far lagunya indie ya. Oke, aman banget. Dan ini dari Tiara, dia pengen lagunya ya dari Delantis yang Lampu Merah. Oke, aman banget, aman banget. Sudah ada beberapa track juga. So, let's play it. Have a nice day.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station, and still with me on Indonesia Satu Aja. Dan sekarang udah di interval kedua, yo. Yo, makin siang ini makin gokil ya. Yo, biar aktivitas kamu gak ngantuk, sambil juga ditemenin minuman-minuman yang seger gak sih? Kayak sirup SHB kali ya. Ataupun mungkin buat kamu yang ngantuk, es kopi sapi juga kali. Tapi yang lambungnya tidak friendly, jangan coba-coba ya. Ntar yang ada naik ya. Ya, asam lambungnya naik. Oke, insan muda. Dan ya, ini udah mau siang gak sih? Kayaknya udah pada lapar, udah keburu-burukan ya. Tapi biar aktivitas kamu juga nggak gitu-gitu aja, gas langsung request, kita bacain lagi yang di Instastory ya. Di sini ada Niale 02, pengen lagunya karena dari Sogi Burnean yang asma liberasi. Oke, aman banget udah disimpan juga di track selanjutnya. Track selanjutnya, track pertama gak sih ini? Kami pertama. Pertama di list NBS sama pertama di hati siapa? tapi kalau jomblo, ya udahlah ya. Dan next lagi ini dari Citra 1101, pengen lagunya dari Samuel Cipta yang Jaga Rasa. Oke, aman banget. Udah habis simpen di track selanjutnya ya. Dan next lagi ini dari Ramdan Naru 95, pengen lagunya katanya ya. Ini lagunya dari Nadine Amizah yang Rayuan Perempuan Gila. Oke, aman banget, udah habis simpen juga di track selanjutnya ya. Dan satu lagi ini requestan dari Jevo Saime. Ya, ini mana pengen lagunya katanya ya, ini dari Gigi yang My Facebook. Oke, aman banget ya, udah habis simpen juga. Dan sudah ada beberapa track juga insan muda, so check this out.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara. So, thank you buat kamu yang menyimak ya, yang menyimak dari awal sampai selesai. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama habis siaran. Dan ya, jangan kemana-mana karena di jam 11 nanti ada acara menarik lainnya yang pastinya gak kalah seru ya buat kamu simak. Dan, yep, Abi yang bertugas di sini, Zina Mutilang Siar, and I'll see you again. Adios.

92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai Samuda, dan masih bareng aku Kevin di FYP For Your Page. Dan aku sekarang gak sendiri, aku ditemenin sama Karim. Ya benar banget nih Karim. Eh udah pada makan siang belum nih Karim? Iya, jadi makan tuh penting banget gak sih? Makan pagi, siang, sama makan malam. Kalau makan hati penting gak sih? Skip aja ya. Ini ada berita yang dimana ini beritanya cukup menguras banget nih Samuda, karena ini adalah tragedi yang pilu ya. Jadi ada seekor anjing nih Rim, jadi dia tuh bawa-bawa jasad bayi, yang dimana warga kaget dong, lah kok dapat bayi dari mana nih dalam keadaan meninggal bayinya. Nah, jadi Samuda, sebuah fakta memilukan itu terungkap dari kasus bayi tanpa tangan dan kaki itu ditemukan setelah diseret seekor anjing di desa Ungkal, kecamatan Conggeang ya, Kabupaten Sumedang Samuda. Nah, jika bukan karena anjing yang menemukannya dan menyeret jasad bayi ini, itu mungkin tragedi itu nggak bakalan terungkap. Iya, benar banget. Jadi si wanita itu kok dia tuh hamil yang pastinya di luar nikah. Jadi dia ngelahirin sendiri kan karena malu juga sama keluarganya. Terus dihabisin lah di situ sama dia. Gak taunya sama anjing dibawa ke kampungnya. Ini anjing kayak tahu banget ya, kayak ini anak siapa nih dibuang aja di sini. Dan warga kaget dong, kayak lah anak siapa. Dan ternyata setelah ditelusuri itu adalah anak dari wanita tadi. Wah, jangan sampai kayak gini Samuda, kasihan banget loh. Maksudnya anak tuh gak salah ya. Iya, dalam keadaan apapun itu hal yang tragis. Jadi banyak orang yang mendoakan juga supaya anaknya itu tuh tenang di surga juga, karena memang dia tuh nggak salah sebenarnya. Kalaupun ada salah ya salah kedua orang tuanya yang mereka tuh ngelakuin hubungan yang di luar nikah gitu. Oke deh, ya pasti semoga hal seperti ini semoga nggak terjadi lagi ke depannya. Dan aku masih teman kamu di FYP barengan Karim juga sampai jam 2 siang, so stay tune terus ya.

0: Welcome everyone, 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Ya, masih bareng aku Kevin dan aku masih bareng. Ya, dan yang mana yang sama muda ini ada hal yang seru banget sih. Ada salah satu brand terkenal ya, Balenciaga. Ini nama yang benar-benar besar banget kan. Dan tahu gak sih Rim, dia tuh ngerilis yang namanya shipping box dress. Tahu gak apa itu?
1: Apa tuh?
0: Jadi baju, tapi dibikinnya bahan dasarnya dari kardus.
1: Baju dari kardus ya?
0: Iya benar. Gimana nih bayangan kamu baju dari kardus?
1: Kayaknya gimana ya tuh?
0: Baguskah ataukah terkesan kayak kesian banget nih gak ada baju lain gitu?
1: Aduh bingung nih.
0: Atau lebih ke kreatif?
1: Kreatif sih menurut aku ya, soalnya
0: kreatif. Soalnya kenapa?
1: Belum pernah lihat nih orang pakai baju dari kardus ya.
0: Ya, tapi ini ada, jadi Balenciaga dia bikin yang namanya shipping box dress, baju terbuat dari kardus, dan tau gak harganya berapa?
1: Berapa tuh?
0: 151 juta.
1: Wow, ya padahal dari kardus doang loh ya.
0: Bener banget, semudah jadi gokil banget lah gebrakan Balenciaga, dia ngerilis gaun terbuat dari kardus seharga 151 juta. Dan dunia fashion ini pastinya kembali dibuat heboh lah oleh gebrakan dari Balenciaga. Dia kadang bikin baju dari selotip, kadang bikin baju dari kresek,
1: oh, iya.
0: Sekarang dari kardus ya. Emang unik banget sih, tapi ada aja yang beli.
1: Kreatif banget berarti ya.
0: Bener banget ya, mudah jadi gak butuh waktu lama ya. Desain nyeleneh ini langsung viral dan memicu perdebatan panas di kalangan pecinta fashion.
1: Sekilas nih ya, desain pakaian ini terlihat kayak sepotongan kardus biasa ya. Namun konsep gak biasa inilah menjadi nilai jual utamanya.
0: Betul sekali sama Rizky, Balenciaga ini senang juga banget ya untuk ngangkat ide thinking outside the box ya, yang menantang standar tentang apa itu indah, mahal, dan layak dipakai. Tapi memang indah kelihatannya kayak kardus aja gak sih? Kayak DIY anak sekolah.
1: Juga gak sedikit yang menanggap karya ini sebagai inovasi ya, berani dan simbol kreativitas lah tanpa batas gitu dalam dunia fashion ya.
0: Benar sekali Samudia, apalagi kalau misalnya harganya menjanjikan. Sih kata yang komen katanya, pantesan gue masuk di sial 10, ternyata di rumah banyak banget kardus besar. Jadi hitungannya kan itu jadi orang kaya ya, orangnya ya, kalau misalkan sekardus ini ada nilai harganya. Terus ada juga dari Miami underscore, katanya gelandangan banget kelihatannya. Ini karya gitu kan.
1: Karya.
0: Tapi buat sebagian orang aja mungkin terlihat indah, sisanya ngelihat ya kardus aja. Kalau kamu gimana, mau gak pakai? Gratis nih, aku kasih gratis.
1: Kalau di aku kayaknya kurang cocok deh ya.
0: Kurang cocok walaupun gratis ya.
1: Iya.
0: Oke, Samudia, dan ya pasti kita lihat deh ke depannya Balenciaga bakal ngeluarin terobosan apa lagi ya.
1: Iya.
0: Soalnya kresek udah, tuh kreselantip udah.
1: Sekarang kardus ya.
0: Kardus, nanti mungkin ada lagi dari kotak bekas nasi gitu ya. Soalnya Samudia jangan pindahin frekuensinya kamu ya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Ede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Hah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Hah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh, keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berobat ke BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no di bedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru gua kebon.
0: Oh, makan durian sama kulit-kulitnya, kena makan nasi padang. Wah.
2: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
3: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
2: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
3: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
2: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
3: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
2: Wah, pasti mahal ya?
3: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
2: Serius? Mulai 300 jutaan?
3: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
2: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
3: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
4: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
3: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
4: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
3: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
4: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabin Tanah, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
3: Wah, pasti mahal ya?
4: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
3: Serius? Mulai 300 jutaan?
4: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
3: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
4: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan.
2: Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabin Tanah. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabin Tanah. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Hello Kelly 192.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan sama udah masih bareng Kevin dan juga
1: Karin.
0: Iya, gak kerasa banget Rim, ternyata sekarang udah jam setengah duaan aja ya, 13.21 nih. Kita bakal bahas apa lagi nih untuk berita viral kali ini?
1: Ini ada berita dari siapa ya? Seorang gadis berusia 4 tahun yang tenggelam.
0: Oh iya, terus si gadisnya itu diselamatkan ya?
1: Iya.
0: Diselamatkan sama pemuda di sana. Dan yang plot twist itu adalah ketika si pemuda yang nyelamatin gadis tadi dapat makan seumur hidup gratis sama ibunya. Karena kebetulan si emaknya ini tuh dia buka usaha makanan gitu, buka restoran. Dan anak yang tadi nolongin itu ada berapa orang? 4 kalau gak salah ya.
1: 4 orang.
0: Dia itu tuh dikasih jatah makan gratis selama seumur hidupnya. Wah, berarti ini bener-bener MBG abadi ya?
1: Iya, abadi banget.
0: Ya, jadi setelah hujan lebat yang menyebabkan paras air di Hubble Crack itu meningkat dengan berbahaya. Di sini ada Kinsley Stewart yang berusia 5 tahun sedang bermain di dekat jembatan air. Ya, jadi dia tuh kayak lagi main gitu loh samuda. Terus tiba-tiba air tuh narik dia ke dalam kolam air di bawah jembatan. Nih, namanya bocil 5 tahun ya. Dia bingung juga kalau udah kegulung air tiba-tiba. Dan di sekitarnya ada 4 anak laki-laki.
1: Ada 4 anak laki-laki yang bernama ada Aiden Kayley, Isaiah Randall Elias Kayley dan Alex Nate Balkis menyadari Kinsel telah hilang.
0: Ya, jadi memang di sini si Aiden ini yang awalnya ngelihat tangannya ada di air tuh dan segera ngelompat ke dalam air tadi untuk memegangnya. Jadi yang ngelihat awal tuh Aiden, wah itu iya, tangan siapa tuh gitu kan, ternyata tangan Kayley. Dan ketika dia sadar arus air ini terlalu kuat untuk menariknya keluar sendirian, Isaiah itu bergabung juga dengannya dan dua anak laki-laki lain juga masuk ke dalam air bersama-sama. Dan 4 orang itu akhirnya berhasil karena mereka gotong royong gitu loh, menarik Kinsley keluar dan juga membawa dengan selamat ke tepi sungai gitu. Wah, keren banget sih samuda. Maksudnya anak-anak dengan pikirannya tuh yang udah pada sigap gitu, mereka punya survival mode, jadi udah tahu cara nyelamatin orang yang tenggelam. Dan di sini ada ibunya Kinsley yaitu Casey Stewart. Dia tuh punya Kenny's Philippin, yang namanya itu tuh nama restorannya dia Kenny's Philippin Burger. Dan dia tuh berterima kasih gitu loh kepada anak laki-laki itu dan memberitahu mereka bahwa mereka ini makan di restoran secara gratis ya untuk sisa hidup mereka. Jadi kalau mereka masih hidup, mereka masih makan gratis di tempatnya dia. Tapi memang sih di sini ibunya ngerasa beruntung banget karena dia nggak jadi kehilangan anak yang dia sayangi ya.
1: Karena ada yang nolong juga ya.
0: Iya, nggak masalah lah kalau misalkan dia harus ngasih anak orang ya kan, 4 orang doang seumur hidupnya nggak apa-apa. Yang penting anaknya itu bisa ada dan hidup lagi, nggak jadi ke bawah air. Itu udah
1: kehilangan anaknya ya.
0: Betul, bentuk bersyukurnya seorang ibu ya. Kalau kamu gimana Karim? Kalau seandainya anak kamu hanyut juga dan ada orang yang nolongin, apakah kamu bakal melakukan hal yang sama juga?
1: Ya pastinya hal yang sama ya, karena kita gak seberapa gitu kalau nraktir makan gitu ya, daripada harus kehilangan anaknya.
0: Ya benar, rasa dasarnya tuh kayak gak habis-habis ya, bakal ngerasa bersalah terus gak sih seumur hidup, kayak aduh aku gak bisa jagain anak aku gitu ya. Oke, samudia, dan ya pasti terus juga menjadi orang baik ya kan. Ini yang dilakuin anak-anak tadi tuh bentuk solidaritas juga sama teman. Ditambah lagi mereka juga dapetin rezeki yang gak diduga-duga ya. Siapa sangka juga mereka dengan nyelamatin orang bisa dapat makan seumur hidupnya mereka.

Isamuna, kamu lagi cari HP baru kah? Tenang, ada si Marcel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicil 0% asuransinya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Si Marcel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone dan aksesorisnya, si Marcel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Marcel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu juga ya, pelayanan juga ramah banget. Isa Muda, jadi segera kunjungi si Marcel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmadiyani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputaran smartphone, Instagram, dan TikTok si Marcel. Hubungi WhatsApp officialnya di 0857-216-1621. Senangnya belanja di si Marcel.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Belum kali warna YouTube Pantai Besar Pantai Komis Number One Hit Music Station Nisa Muda di sini udah di penghujung acara. Di sini aku Kevin dan juga Karim undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all you to stay tune. Sorry to say kalau ada salah-salah kata ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time and bye-bye.

Welcome everyone, 92.5 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang sama The Hour Today. Dan kembali mudara aku Kevin Pratama yang temenin kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Charts Showington. Dan yang dimana aku bakalan spill 30 terakhir terpanas di hari ini. Dan kita bakalan hitung mundur dari urutan ke 30. Dan tulisnya dari Yura Yunita dengan track berjudul Pertiwi.

Ya, lagu Pertiwi dari Yura Yunita yang sama dengan lagu yang ngegambarin tentang keberanian untuk bersuara, kejujuran yang sering terbungkam juga, serta harapan untuk tetap bertahan ya di tengah luka dan ketakutan yang semuda. Jadi lagu itu mewakilin suara hati perempuan gitu loh di lagu ini. Atau ya siapa aja sih yang selama itu memendam emosi, ketakutan, dan juga memilih untuk tidak lagi berdiam diri yang semuda. Dan juga itu menceritakan proses seseorang yang hatinya itu terluka yang semuda. Jadi dia secara pasti perlahan mencoba untuk menyusun kembali kehidupannya yang sulit. Pokoknya setiap ada masalah itu kita bakalan ketemu dengan jalan solusi. Jadi buat insan muda yang ngerasa lagi di dalam suatu masalah, pokoknya semangat terus insan muda. Dan pastinya masalah itu gak ada yang abadi. Jadi kamu masih bisa menyelesaikan ya insan muda. Dan satu track belakangnya dari Yura Yunita di urutan ke-29, Indolist Reggae dari Angges Devaki, Tentangmu Tenangku.

Ya, lagu Anggis Devaki Samudia tentangmu tenangku. Lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang ngerasa selalu mendapat ketenangan dan kekuatan dari ibunya di tengah beratnya kehidupan ya Samuda. Karena memang sosok ibu tuh adalah sosok penenang gak sih Samuda? Ibu tuh kayak tempat buat kita pulang. Ibu adalah rumah juga ya Samuda. Dan itu menceritakan tentang seseorang yang ngerasa selalu mendapat ketenangan gitu dari ibunya. Dan itu menyadari betapa besarnya arti sang ibu dalam hidupnya. Dan itu ingin menyampaikan rasa sayang serta terima kasihnya, sekaligus juga berjanji akan selalu menjaga dan menyayangi sang ibu selagi masih diberi kesempatan. Jadi buat kamu yang mungkin masih ada orang tuanya, masih ada ibunya, ayahnya, ini kamu masih ada kesempatan buat menyenangkan mereka yang samuda dengan menjadi anak baik, dengan apa namanya kasih sayang yang mungkin bisa kamu wujudkan dari sekarang yang samuda. Karena kalau udah gak ada, itu hanya doa aja yang bisa kita kasih kepada orang tua kita. Dan satu track dibilangnya dari Anggis Devaki, Indolistringnya dari Lomba Sihir, dengan track barunya yang samuda berjudul Fast Bunga.

owner dan lain hal yang sama muda. Dan ya, dalam hidup tuh memang seperti itu, yang sama muda kita bakalan ketemu dengan segala macam perubahan. Orang-orang yang di sekitar kita yang dulunya suka nongkrong bareng, sekarang udah punya jalannya masing-masing gitu. Yang sama muda kita seneng juga gak sih, yang sama muda ketika ada di posisi seperti ini. Walaupun di sisi lain memang circle kita jadi semakin menyempit karena orang udah pada sibuk, tapi ya percayalah, yang sama muda seiring berjalannya waktu, circle pertemanan kita bahkan semakin menyempit. Dan kita bakalan hidup secara dewasa, Insan Muda, yang dimana kita fokus dengan karir kita juga. Pokoknya semangat terus buat Insan Muda, terus berkembang ya Insan Muda, biar sama-sama sukses juga seperti teman-teman kita. Dan Insan Muda, aku bakalan puterin track lengkapnya di sini, so stay tune only 192.3. Dan kita mulai dari lagunya Yura Yunita ya.

Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya.

0: terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Yeah.

We're looking only one 92.7 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Assalamualaikum, masih aku temani di NBS Daily hari ini. Dan sebelum lanjut sama aku preview tracknya, Kevin mau kasih kamu informasi dulu nih. Buat Isamuda yang lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di si Mastel, kamu mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu ya, pelayanannya juga ramah banget. Jadi segera Isamuda kunjungi si Mastel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Dukuh nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-1621. Senang belanja di si Mastel. Oke, dan Isamuda aku bakalan preview untuk tracknya di urutan ke 10 Isamuda. Di sini ada Indolis tracknya dari Juicy Lucy Jomari. Lalu

Ya kalau misalkan cinta yang sama muda tapi hanya muncul di chattingan aja, di WhatsApp, rasanya kurang gak sih sama muda? Kenapa gak ketemu langsung gitu sama muda? Karena kalau misalkan jemari itu terkadang hanya sebatas ketikan aja ya sama muda. Dan ya kamu tahu sendiri sama muda, kebutuhan cinta itu bukan hanya sebatas untuk kabar mengabari, tapi ada kalanya kita butuh me time bersama juga gak sih sama muda, buat ngobrol empat mata. Dan rasanya itu kayak percuma banget sih kalau misalkan kita dapat kata-kata cinta hanya lewat chat aja. Cila, ngodein si dia buat ngajak jalan gak sih jatuhnya. Dan satu terbang dari Juicy Lucy di urutan ke-9, Indolistrik dari Tulus Company, yaitu Tulus dengan judul Teh Hijau. Dan ini dia previewnya untuk kamu.

Lagu Thank You Sama Dia dari Tulus sendiri ini merupakan lagu tentang penerimaan diri saat menghadapi fase hampa, kelelahan emosional juga, atau apa ya, bisa dibilang burn out lah, dan juga kesulitan untuk membuka hati gitu loh Sama Muda. Jadi lagu itu gambarnya saat seorang tuh hilang semangat, terus juga ada rasa senang tanpa sebab yang jelas juga, namun ngajakin kita untuk gak buru-buru gitu loh, memasakkan diri agar langsung pulih. Jadi ya udah, ikutin alurnya aja Sama Muda, let it flow, dan kita gak harus buru-buru juga untuk menjatuhkan hati kita kepada orang baru. Kalau sekiranya kita pengen sendiri dulu, itu gak masalah kok. Itu justru bagus banget buat me time gak sih Sama Muda. Setelah sekian lama kamu harus izin dia kalau mau kemana-mana, tapi sekarang rasanya kamu bisa ngejalanin apapun sesuai dengan keinginan kamu. Dan satu lagu dari Tulus di urutan ke-8 ada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Dan ini dia yang Sama Muda preview-nya untuk kamu.

Salam aku dari Fajar Nur Insa Muda. Dan lagu ini tuh tentang pertanyaan kepada diri sendiri, kayak POV Fajar Nur tuh dia berdialog gitu Insa Muda. Dia menanyakan apa sih yang salah sejauh ini gitu. Karena perasaan seorang yang ngerasa berjuang sendiri tuh rasanya gak nyaman gak sih Insa Muda, ketika kita punya pasangan tapi rasanya cintanya tuh berat di kita. Ya kalaupun hubungan yang kita gak pengen lanjutin, itu hubungannya selesai gak sih? Soalnya dari awal itu yang berjuang ya kita sendiri yang sama muda, sedangkan dia gak ada feedback yang sama. Itu nyakitin sih yang sama muda. Dan kalaupun kita ambil benang merahnya, kita bakalan bertanya-tanya, kok bisa sih aku disakitin seperti itu? Apa sih salahku? Dan inilah yang dirasakan oleh Fajar Nur di lagu ini yang sama muda. Dan satu lagi yang bakal aku preview, ini ada Wesley Song-nya dari Katsey di bawah naungan HYBE dengan track berjudul That Way, Insa Muda. Dan ini dia preview-nya untuk kamu.

Ya lagu itu dari Katsinya yang sama dibentuk penegasan rasa percaya diri perempuan gitu loh, yang tahu persis nilai dirinya sendiri atau value dari diri mereka, dan itu yang menetapin standar tinggi dalam hubungan. Jadi liriknya ngegambarin sosok perempuan yang muda yang dia tuh gak mau asal nerima pasangan gitu loh, atau berhubungan dengan orang yang plin-plan sama cowok bingung yang muda, ya memperlakukan pasangan dengan tidak benar gitu. Berarti sebenarnya ini adalah hal yang harus dimiliki semua wanita gak sih, yang muda, biar wanitanya tuh gak mudah disakitin, gak mudah dibodoh-bodohin. Jadi kita harus punya apa ya tadi? Value. Jadi wanita bervalue, cila. Soalnya kalau misalkan kita punya value, kita bisa memilah-milih orang, kita punya image branding yang bagus, ya orang tuh harusnya datang dengan serius gak sih, sama udah gak main-main. Soalnya capek gak sih kalau kita terus-terusan ketemu dengan orang baru dan itu hanya nyakitin aja pada akhirnya ya. Makanya kita harus jadi orang yang lebih hati-hati lagi sih dalam membuka hati Insamuda. By the way, aku sementara bakalan puterin dulu track yang udah aku preview. Jadi buat Insamuda, jangan pindahin frekuensinya kamu ya. So stay tuned only 192.3. Be strong and keep shining on.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one, 92.3 Best FM, suka pemirsa number one hits music station. Dan ini sama udah kamu masih aku temani di NBS Daily Top 13 yang kita udah masuk di track puncak di NBS Daily hari ini. And this is number 3 for this weekend, congratulations. Ini ada Indolist track yang sama udah dari Ziva Magnolia di bawah naungan Universal Music Indonesia dengan track berjudul Pelindungmu.

featuring dari Ziva Magnolia yang sama dia, track terbaru dengan judul Pelindungmu. Dan lagu itu lagu yang dirilis sebagai original soundtrack salah satu film juga. Dan untuk maknanya sendiri menggambarkan sosok ayah yang selalu berusaha memberikan rasa aman dan perlindungan tanpa pengharapan balasan. Jadi lagu Bela Dia satu ini tuh tentang keluarga gitu loh ya sama dia. Dan ini ngingetin bahwa perjuangan dan cinta kasih seorang ayah ini seringkali hadir melalui bentuk pengorbanan yang tidak selalu terlihat secara langsung gitu loh ya sama dia. Tapi ada. Dan ini bikin haru banget sih sama dia kalau kita dengerin lagunya dari awal sampai akhirnya. Dan track Zipa ini udah bertahan selama 3 hari di sini Samudera di urutan ketiga. Dan kita masuk di urutan kedua, Indolist track-nya dari Nabila Takea di bawah naungan yang sama Universal Music Indonesia dengan track berjudul Cegil.

And congratulations Nabila Takia dengan cegilnya yang semudah reaksi seseorang yang tersenyum sendiri sering ngeliat notifikasi ponsel karena sedang jatuh cinta gitu. Sebenarnya cegil sendiri itu merupakan singkatan cewek gila dalam bahasa gaulnya yang semudah. Tapi lagu ini tuh sebenarnya bercerita tentang seseorang sedang berada di fase jatuh cinta gitu yang semudah. Emang sih kalau udah fall in love itu tuh rasanya bahagia banget ya. Kayak ngeliat yang listrik pun pengen kita salamin ya. Saking senengnya yang sama dia, tapi ini bukan sekedar perasaan suka aja, tapi cegilnya ngegambarin cinta yang memang setulus dan seugal-ugalan itu. Oke, okay, kita masukin sama di line pertama kita di NBS Daily hari ini, and congratulations, and this is number one for this week, and congratulations Roni Parulian, Februari.

Ya, Roni Parulian yang semudah Februari, ya, di mana lagu ini tuh menceritakan proses mental seorang saat mulai percaya lagi pada cinta setelah sempat takut terluka gitu, insan muda. Dan di mana ini ngegambarin kebahagiaan ketika kehadiran seseorang ini spesial dan ngerasa mampu aja sih ngubah hari-hari yang tadinya itu biasa aja jadi lebih indah, padahal awalnya dia udah trust issue gitu loh, karena dengan cinta sebelumnya itu nggak berhasil. Tapi setelah sekian lama yang dinanti-nanti, ternyata di bulan Februari ini cintanya kembali hadir nih sama udah. Dan ya, Roni ngerasain bulan ini tuh jadi penuh bunga ya. Dan Nisa Muda, itu dia untuk track pertamanya. Congratulations buat Roni Parulian sebagai track pertama selama 3 hari berturut-turut. And thanks buat kami udah stay tune, and thanks to all music label. And sorry to say kalau aku salah-salah kata, aku harus pamit juga dari ruang dengar kamu. Dan tenang ya Samudah, kamu jangan bedain frekuensinya, karena abis ini bakalan ada acara seru lainnya di NBS. Pastiin Samudah kamu gak beralih ke yang lain ya. So stay tune untuk lagu-lagu enaknya bakalan diputerin di sini. Dan aku pamit ya Samudah, sampai berjumpa di lain kesempatan ya. Bye-bye.

0: 93.3 Best FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Hai insan muda, selamat sore. Wow, insan muda hari ini spesial bertemu lagi dengan suara aku, Vita, yang bakal nemenin kamu di program Prime Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Tapi sebelum itu insan muda, kita mau kenalan dulu karena kita lagi sama guest star kita nih. Ada siapa nih hari ini?
1: Halo insan muda, aku dengan Tia dari Broken Versus, dengan dibantu atau ditemanin sama partnerku.
2: Saya Aris.
0: Oke, hari kita lagi bersama Mbak Tia dan juga Mas Aris nih insan muda. Dari mana tadi?
1: Broken Versus.
0: Oke, tentunya ini bakal ada pembahasan yang bakal seru banget ya tentunya hari ini insan muda. So jangan kemana-mana yang lagi beraktivitas, yang lagi berada dalam perjalanan, hati-hati di jalan, dengerin terus kita bertiga hari ini karena bakal ada pembahasan yang seru banget. So kalau gitu insan muda, kita bakal puterin lagu dulu gak sih insan muda? Karena tentunya biar kita terus semangat. So kalau misalnya gitu, ini ada lagu remaja dari Hi-Fi. Enjoy the music insan muda.

0: Balik lagi sama kita bertiga, masih bersama Vita, Mbak Tia dan juga Mas Aris tentunya. Oke, kita sekarang mau tanya-tanya, udah gak sabar gak sih insan muda? Coba kakak-kakak, Mas Aris dan juga Mbak Tia, aku mau nanya dong.
1: Boleh, silakan.
0: Oke, aku mau nanya, kira-kira nanti di acara Broken Versus artisnya ada siapa aja nih kira-kira yang bakal datang? Kayaknya insan muda udah mulai penasaran gitu loh.
1: Kalau kita sebenarnya sih udah bukan banyak bocoran lagi ya. Ini kalau misalnya insan muda rajin mantau IG kita gitu kan ya, itu tuh udah kelihatan tuh di poster-poster kita yang terupdate. Udah pasti tuh ada Raja, ada Juicy Luisi, wow. Ya kan, yang salah satu personilnya ya, yang orang sini ya. Terus ada Alkateri, ada Pamungkas, ada Lomba Sihir, tapi tanpa baskara ya. Ada Good Morning Everyone. Jadi kalau yang memang suka aliran-alirannya Sela ya, itu pasti tahu nih GME sekarang nih lagi naik-naiknya gitu kan ya. Terus ada Magnet. Magnet kebanggaannya Sukabumi ya. Terus ada beberapa band lagi seperti ada Ava, AXN, ada Cinderella sama Frequence. Jadi rame.
0: Rame banget ya. Berarti recommended banget ya buat insan muda, betul.
1: Ya, wow. Belinya gak rugi ya, isinya kan banyak gitu.
0: Belinya gak rugi insan muda. Karena kita beres sekali, dapetnya berkali-kali ya.
1: Iya, banyak kan. Coba berapa tuh?
0: Iya, banyak banget ya tadi. Siapa lagi yang di sini ya? Cinta sama Magnet, Wargi Sukabumi, ayo dong ya.

0: PPI ya. PPI-nya di Stadion Surya Kencana. Jadi memang tempatnya anak-anak muda. Muda
1: apa nyebutnya? Sukabumi ya.
2: Orang Sukabumi
0: kalau ada konser di Surya Kencana itulah. Kita juga sama.
2: Selalu
0: di situ ya.
2: Oke. Kira-kira berapa sih kah harga tiketnya?
1: Nah, harga tiket nih. Kalau sekarang kita harga tiket kita itu bersahabat lah istilahnya ya. Kalau misalnya jadi rugi kalau malah nggak ikutan nonton. Jadi kita ada harga untuk yang normal atau reguler, ada harga untuk pelajar dan atau mahasiswa, dan ada harga paket. Nah kalau untuk harga normalnya itu kita itu ada 100.000. Nah tapi kalau untuk yang pelajar itu masih di bawah 100, yaitu 85.000. Wow. Tapi itu untuk festival, di luar harga VIP. Yeah, yeah.

0: IG kita. Nah nanti kan langsung bisa masuk ke link tiket partner kita. Ada tiket partnernya ada 4. Ada Artatik ya teman-teman ya. Ada Artatik, ada TunaiPay, ada Ruang Event, dan ada tiket apa saja. Jadi silakan pilih yang mana kira-kira yang kalian percaya. Ya pokoknya semuanya pasti dipercaya. Ya silakan pesan dari situ aja gitu.
1: Oke, insan muda. Bayangin nih buat para pelajar yang katanya harganya 85 ya, Ibu.
0: 85.
1: Oh, 85.
0: Betul, tapi ini belum termasuk pajak sama ini ya, admin ya.
1: Oke. Okay. Tapi ada penambahan. Ya, insan muda, di harga segitu dengan banyaknya artis.
0: Betul.
1: Siapa sih yang enggak mau ya, insan betul. Muda? Bener-bener kayak kalian cuma bayar 85.000, walaupun belum termasuk pajak, udah gong banget sih, itu benar-benar. Terus kalau buat yang di harga VIP tadi 165. 170
2: ya?
1: Oh 170. Wow, VIP-nya aja 170 loh, insan muda. Mantep banget nih, insan muda. Ini ada yang nanya nih, Ibu di live, katanya itu kapan? Acaranya kapan?
0: Acaranya, nah ini siapa yang nanya ini?
1: Dari Kak Rudy katanya.
0: Oh iya, Kak Rudy, jangan lupa ya sama insan
1: muda.
0: Muda. Ya. Nah ini kita acaranya Broken Versus hari Minggu tanggal 13 September di Stadion Surya Kencana. Catet.
2: Kota Sukabumi.
0: Kota Sukabumi.
1: Kalau bisa di highlight ya.
0: Catet.
1: Ini 13. Wah insan muda ini bener-bener dinanti-nanti. Berarti sebentar lagi ya.
0: Bentar lagi.
1: Ya, bentar lagi. Nah jangan sampai kehabisan tiket war dari sekarang insan muda. Nah insan muda biar makin penasaran kayaknya kita mau cut dulu. Ada lagu Teh Hijau dari Tulus. Biar kalian tulus gitu insan muda buat

0: Nadia dan juga Mas Aris di Prime Time. Oke, tadi kita udah live TikTok juga Insan Muda, udah banyak banget yang nanyain kayak, "Kak, ada tiket yang berdua bertiga gak? Kapan rundown?" dan sebagainya. Tenang aja Insan Muda, pasti bakal secepatnya ya rundown 2 hari lagi. Dan kamu jangan takut kehabisan tiket, karena kita bisa beli tiket langsung juga ya Mbak Tia di sana. Oke, next kita mau tanya-tanya lagi. Kira-kira untuk sistem penukaran tiketnya kayak gimana nih, Kak? Dan ada OTS atau gimana?
1: Oke, sistem penukaran tiket. Jadi tiket sudah bisa ditukar atau di redeem itu di hari H-1. Ya, which is itu hari Sabtu tanggal 12 September mulai dari jam 10 pagi.
0: Oke.
1: Nah, itu juga kita langsung buka tiket tiket box OTS. Jadi silakan nih yang mau menukarkan tiket yang sudah dibeli ataupun mau langsung beli, udah dari tanggal 12 udah mulai bisa di lakukan di Stadion Surya Kencana di tiket boxnya gitu.
0: Wow, Insan Muda jangan dinanti-nanti ya. Sekali lagi jangan dinanti-nanti. Next, kira-kira open gate-nya dari jam berapa?
2: Oke, open gate kita insya Allah itu jam 2 udah open gate. Nanti open gate set jam 2 performance mungkin setengah jam atau satu jam kemudian udah langsung ada performance-nya. Jadi acaranya dimulai itu maksimum di jam 3.
0: Oke, maksimum di jam 3 udah mulai
2: acaranya.
0: Oke, jam 3 sore berarti ya?
2: Siang
0: ya, sore. Oh siang, ya, ya oke. Nah Insan Muda jangan ditunggu ya Insan Muda, karena tadi juga kita udah dengar kalau misalnya yang di live ini udah nanya, kira-kira kita gimana nih Kak buat makan dan sebagainya. Disediain ya kayak ada tenan-tenannya dari sponsor. Betul. Dan sebagainya. Kita boleh tahu gak sih Kak sponsornya ada apa aja nih buat di acara pertama?
2: Sponsor? Pertama, kita kerjasama dengan UMI.
0: UMI?
2: Iya, betul. Okay. Jadi Universitas Muhammadiyah
0: Sukabumi.
2: Sukabumi.
0: Iya.
2: Kita kerjasama, alhamdulillah kolaborasi kita dengan UMI berjalan dengan baik. Mereka juga punya program buat mahasiswa baru UMI tahun tajam sekarang, free tiket dari Broken Versus.
0: Wow.
2: Oke, itu salah satu dari UMI. UMI yang inisiasinya. Kita kolaborasi sama kita. Terus ada rokok, ada jarum dan coklat. Terus ada Grab mempermudah kita untuk ke dan dari Surya Kencana, karena kita akan mengatur sedemikian rupa biar enggak terjadi traffic jam di sana. Jadi ya, jadi biar kendaraan pribadi atau motor itu bisa mereka hindari dan naik kendaraan Grab gitu ya. Jadi yeah, kita juga ada drop off di sana gitu ya. Drop John untuk si Grab. Nah, juga kita ada sponsor Extra Joss. Ada Bejo, ada Proma,
3: ada Prima,
2: ada Hidro Koko, ada Prima Mineral.

0: Insyaallah. McD juga.
1: Oh, ada McD juga. Oke.
0: Okay. Ya. Terus apa? Ada tiket box partner kita yang selain yang online tadi, itu ada di beberapa kafe. Itu ada di, silakan kalau mau beli sekarang juga ada di Kabumi Cafe, ada di Kinare Eats, ada Gossip House, ada apa nih? Warkos Bahagia. Ada 35, ada di Kopi Gaut.
1: Wow.
0: Nah, itu adalah partner-partner tiket on offline kita. Mm-hmm. Jadi bagi teman-teman mau beli, silahkan datang ke 7 kafe kita ini.
1: Barangkali ada lagi nongkrong di sana juga. Betul. Ya Kak ya. Ini biasanya anak muda lagi pada nongkrong nih di kafe 35, Warkos Bahagia. Cus, beli di situ ya Kak ya, tiketnya
0: betul,
1: bisa.
0: Betul, ada di sana.
1: Bener banget nih insan muda. Wow, gak nyangka ya ternyata dia udah punya banyak banget sponsor dan masih bisa nambah lagi ya.
2: Ada kemungkinan nambah lagi.
1: Iya, ada kemungkinan nambah lagi nih insan muda. Dan juga buat insan muda yang lagi bingung kayak, aduh aku pengen beli ini tapi aku lagi nongkrong, santai, kalem. Masih banyak banget ada di kafe-kafe yang lainnya juga. Terus Kak, kira-kira tadi kan fasilitasnya juga ada kesehatan. Berarti kesana dari Prima ya? Atau dari mana nih kesehatannya?
0: Kita kerja sama sama dinas kesehatan ya.
2: Iya. Oh medis ya?
1: Iya medis.
2: Medis kita kerjasama sama Dinkes ya.
1: Okay.
2: Nanti akan ada ambulans juga yang standby. Itu kan memang standarisasinya konser kan.
1: Yeah.
2: Harus ada tim medis yang standby sama ada ambulans juga. Jadi jangan khawatir. Untuk medis ada gitu, bismillah lah semua lancar.
1: Amin.
2: Ya yang hanya sekedar pusing-pusing atau apa masih bisa melipir gitu kan ya ke arah medis center. Kemudian untuk teman-teman media yang sedang meliput atau sedang menonton juga ada media centernya. Okay. Yang jangan lupa ya, walaupun kita seharian di sana, sholat tidak bisa ketinggalan, jadi musola juga pasti ada disediakan. Jadi teman-teman jangan khawatir, insan muda ya.
1: Oke, insan muda, ternyata udah aman banget, udah tersediakan ya. Oke, insan muda, kayaknya kita mau cut dulu pakai lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Enjoy the music, insan muda.

Insan Muda lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja loh Insan Muda. Mau COD bisa juga. Simastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Atau coba Simastel Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simastel. WA official di 0857 2162 1621. Saatnya belanja di Simastel.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Mas Aris dan juga Mbak Tia dari Broken Versus. Wow, coba kita tes hafalannya dulu. Berarti kita itu bakal open gate dari jam 10 ya, dan bakal close
1: jam open gate itu jam 2.
0: Oh, open gate jam 2 sampai jam
1: close
0: gate-nya jam 8, insan muda. Terus kita bakal tuker tiket dari hari Sabtu di jam 10 sampai jam 8, insan muda. Dari tadi di live udah rame banget request kak pamungkasnya malam, nanti malam. Oke, nanti coba kita pikirkan dulu, insan muda. Buat yang masih bingung sama rundown dan lain sebagainya, tenang aja, rundown bakal di-share di hari Jumat. Ini juga ada nih yang ngomong di live katanya, semoga nemu sindiran di Surya Kencana, amin. Dengan sepatu kacanya, dengan pangerannya, atau dengan kereta labunya. Pokoknya sama dia stay tune aja. Coba dong kak, boleh dikasih lagi sekali lagi, mereka boleh beli tiket di kafe-kafe di belah mana aja nih. Coba, yuk insan muda, didengarkan tes hafalan kita. Oke, insan muda, jangan lupa join di live kita juga, karena kita lagi live di Radio NBS FM. Ya, okay. Kafenya
2: kafe-kafe yang kerjasama sama kita ada 35. Ada Kabumi, ada Gossip House, ada Warkos Bahagia, terus ada Kinari Age, terus ada Gaut.
0: Gaut.
2: Iya, betul.
0: Ada lagi?
1: Koka ya,
2: betul. Kabumi, 35, Kinari, Gossip House, Warkos sama Gaut.
0: Nah, insan muda, siapa tahu di sini kalian lagi ada yang nongkrong di salah satu kafe itu, langsung aja ya kak ya, langsung aja tanya-tanya ke situ. Buat yang lagi nggak sempet beli karena kerja dan sebagainya, tenang aja karena ada kok, disediain juga ya kak ya, tiketnya langsung boleh. Berarti di hari Sabtu dan juga hari Minggu ya, berarti di hari H langsung juga kita masih bisa beli.
3: Betul, masih bisa beli.
2: Oh, beli kita dari H.
3: Aku mau nambahin dikit nih, jadi teman-teman kan pantau lagi ya yang boleh dibawa dan mana yang gak boleh dibawa. Okay. Nah, kalaupun memang udah terlanjur kebawa, misalnya ada barang-barang yang memang gak bisa masuk ke dalam, nah itu tenang aja, di depan kita ada titipin aja dulu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi untuk penitipan barang ada disediakan, silakan nanti cek juga tuh di IG ada barang-barangnya masih bisa aman, dititipin aja dulu.
0: Oke. Okay.
3: Silakan. Gitu. Jadi gak, jangan khawatir nih. Kira-kira barang, aduh barang aku nggak bisa masuk ya, nanti bahaya lagi gini-gini, ya udah titipin aja dulu gitu di depan.
0: Nanti dapat nomornya kayak gitu.
3: Ada nomornya. Okay. Ada price listnya juga, tapi ada silakan list. Ada karena dia kan sistemnya penitipan.
0: Oke. Okay. Wow, insan muda ternyata semuanya udah aman terkendali ya, dari penitipan barang, medis dan sebagainya juga. Tapi ingat ya, jangan berdosa dengan cara bawa makanan minuman, gak boleh nih insan muda. Karena kita udah sediain banyak banget tenan ya, anti kelaparan. Jadi sebelum ketemu sama Mas Pam, sama orang-orang yang di Cinderella, di yang mana-mana-mana, pastiin perut kamu bahagia dulu dong insan muda, dengan cara jajan di tenan-tenan itu ya insan muda ya. Bener banget. Yang khawatir, kak aku gak digandeng pacar, aku tidak ada loh yang mengantar aku. Tenang, pacarmu gak ngantar, ada Grab yang mengantar, ya kan? Selaku sponsor juga. Dan juga nanti bakal ada, ini juga vouchernya ya, ada potongan-potongannya juga dari Betul. Grab. Tunggu apa lagi, Broken Versusnya pertama loh di Sukabumi insan muda. So, itu insan muda, itu dia gosip-gosip yang bakal nanti keluar ya. Kan pokoknya tes hafalannya ya. Pokoknya sekarang sampai jam 7 malam nih aku pantengin ya kalian semuanya. Nanti aku tanya-tanya lagi, oke? Okay? So, kita cut dulu pakai lagu Tramini dari Ghea Indrawari. Enjoy the music insan muda.

Wellington Muda, balik lagi sama Vita di frekuensi yang sama 92,3 NBS FM. Oke, Insan Muda, tadi kita sudah bersama kakak-kakak dari Broken Verses. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang Google Maps. Insan Muda, coba. Siapa di sini lagi berada dalam perjalanan? Nih, barangkali lagi ada yang kena kemacetan dan lain sebagainya. Tenang, Vita bakal bacain ke Insan Muda. So, kita bakal bahas dulu dari tengah-tengahnya Kota Sukabumi mungkin ya. Yaitu ada Lapang Merdeka di Jalan Gudang Siliwangi ya. Oke, kita mulai dari dekat Lapang Merdekanya aja. Wait. Oke, dari bundarannya kita maju ke Jalan R.E. Marta Dinata. Di Jalan R.E. Marta Dinata semuanya aman banget ya, Insan Muda. Sama sekali gak ada kemacetan. Maju lagi, kita ada di Jalan Insinyur Haji Juanda. Di Jalan Insinyur Haji Juanda juga aman banget ya, Insan Muda. Sama sekali tidak ada kemacetan. Langsung kita maju ke Jalan Siliwangi. Yang mau jalan-jalan ke daerah Jalan Siliwangi ini aman banget, Insan Muda. Cuman di Jalan Nasional 3, di dekat Gang Munajat, ini memang lagi ada beberapa titik kemacetan, Insan Muda. Mungkin karena memang lagi ada orang-orang yang mau pulang ke daerah ini ya, ke daerah Sukaraja mungkin, Insan Muda ya. Di sini ada beberapa titik kemacetan di Jalan RA Kosasi juga, Insan Muda. Di Jalan RA Kosasi sampai Legend Kosasi ini lagi ada kemacetan, Insan Muda. Bahkan sampai merah loh titiknya. Tapi itu gak lama kok, Insan Muda. Oke, sekarang kita maju lagi sampai kita berada di Jalan Subang Jaya, Insan Muda. Di Jalan Subang Jaya aman banget tanpa ada kemacetan sedikit pun. Yang berada di Jalanan Subang Jaya atau lagi yang mau berangkat ke Jalan Subang Jaya, overall aman ya, Insan Muda. Next, ini kita ada di dekat Jalan Pembangunan, Insan Muda. Di dekat Jalan Pembangunan ini lagi ada kemacetan, mungkin karena memang lagi jam pulang truk-truk juga ya, Insan Muda ya. Karena disini lumayan ramai banget, ini sampai lewat Rumah Sakit Hermina ya. Dan di sini kita masuk ke jalan, wow, udah masuk ke Puskesmas Sukaraja dan kedepannya ini sangat amat aman ya, Insan Muda, super duper aman. Di Bundaran Sukaraja pun aman, ini udah gak ada macet sama sekali ya, Insan Muda. Nah, ini sampai kita ada di daerah mana nih? Nah, sampai kita ada di daerah Gekbrong, Sukalarang, ini masih aman banget, Insan Muda. Sama sekali tidak ada kemacetan ya, berarti yang mau jalan-jalan ke daerah Sukalarang ini aman banget, Insan Muda. So, karena kalian biar menikmati perjalanannya, aku mau ada lagu nih buat Insan Muda. Ada yang tahu gak aku mau puterin lagu apa buat Insan Muda? Ya, bener banget, aku mau puterin lagu dari Raim Laude. Siapa yang disini lagi ngefans banget sama Kak Raim? Sumpah, Kak Raim tuh emang bener-bener kayak lagi viral-viralnya gitu ya, Kak Raim Laude. Oke, aku mau puterin dulu lagu Ikro dari Kak Raim Laude. Enjoy the music, Insan Muda, dan hati-hati di jalan.

Ada info spot kulineran baru yang fix non debat wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel dan Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pandangan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Well, sekarang udah masih balik lagi sama Vita di frekuensi yang sama. Oke, tadi kita udah bahas tentang kemacetan yang berada di daerah dari Lapang Merdeka ke Sukaraja ya. Sekarang kita mau bahas dari mana nih? Wow, kita mau bahas dari sini aja. Dari mana tuh Kak Vita? Kita bakal bahas dari Lapang Merdeka ke bawah berarti ya, Insan Muda. Wait, kita cek dulu. Ini barangkali ada Insan Muda yang lagi di live aku ataupun yang lagi di luar sana yang lagi berada di daerah-daerah dekat Lapangan Merdeka. Oke, kita masuk ke Jalan Arif Rahman Hakim, Insan Muda. Di Jalan Arif Rahman Hakim super duper santai, Insan Muda. Di sini enggak ada sama sekali yang namanya kemacetan, ini aman banget. Masuk ke Jalan Bayangkara, di dekat Jalan Bayangkara terutama di perempatan ini lagi ada kemacetan yang udah, tapi enggak banyak-banyak sih, sedikit sih sama kemacetannya. Oke, kita maju terus nih San Muda, langsung kita ada di jalan apa nih? Di dekat Jalan Palasari. Wow, mungkin kan sudah mau mendekati Margib tuh kan ya Samuda, Maghrib ya Samuda, jadi kayak enggak terlalu macet gitu loh Samuda. Nah ini juga kita naik ke atas, ini masih aman banget Samuda. Ini aku udah ada di saat loh padahal. Nah ini dekat daerah Kadu Dampit Samuda, di dekat Kadu Dampit ini lagi ada kemacetan, ini sampai merah loh Samuda, sampai merah tua. Karena ya mungkin di sini lagi jam pulang kerja juga, di sini lagi macet Samuda, di jalan raya saatnya lagi sedikit macet, tapi itu enggak panjang-panjang ya Samuda. Kita langsung maju lagi ke dekat Jalan Cibatu Sukarsari. Di sini di Jalan Raya Cibatu ini aman banget San Muda, tanpa ada kemacetan sedikit pun. Tapi di dekat Rumah Sakit Beta Medica ini lagi ada kemacetan nih San Muda. Hati-hati buat kamu yang lagi ada di dekat jalan yang ada di dekat Rumah Sakit Beta Medica, karena ini lagi lumayan macet ya San Muda, ini di Jalan Cibarajanya juga. Oke, kita maju lagi, tapi itu juga kemacetannya enggak panjang ya San Muda, aman banget. Cuma di beberapa titik aja sih untuk jam segini. Masuk ke Jalan Lingkar Selatan di dekat Universitas Nusa Putra. Di sini lagi ada kemacetan tapi cuma sedikit ya San Muda. Kemacetannya enggak sepanjang itu ya San Muda, mungkin karena memang udah mau maghrib ya. Balik lagi udah mau maghrib ya San Muda. Orang-orang udah pada di rumah ya mungkin. Siapa yang masih dalam perjalanan coba acungkan tangannya, oke? Oke, Insan Muda, kita lihat lagi, kita cekidot lagi. Oke, sampai ke Cikukulu, ini masih aman banget nih Insan Muda semuanya. Ini sama sekali enggak ada kemacetan, alhamdulillah alamin. Hati-hati yang lagi berada di daerah yang dalam perjalanan, ini lagi aman-aman nih Insan Muda. Oke, kita kayaknya bakal cut dulu pakai lagu yang Insan Muda. Kita ada lagu Berakhir di Aku dari It Kitaf. Enjoy the music Insan Muda, buat yang di dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jaga kesehatan.

Hai insan muda. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Sana Production, Brown versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Well, insan muda masih balik lagi sama Vita di sini. Wah, insan muda kita udah live TikTok dari tadi. Ayo ramein live TikTok kita insan muda. Nah, tadi kita udah bahas sampai ke daerah mana coba tadi? Absen. Nah, udah bahas sampai daerah Cibadak. Nah, insan muda ini sekarang kita mau bahas di sekitar ini. Nah, dari Samsat Cibadak, insan muda, Jalan Sekarwangi ini lagi macet-macetnya nih, insan muda. Dia benar-benar lagi macet banget di sebelah sini. Sepertinya karena memang sudah jam pulang dan memang udah mau mepet maghrib juga ya. Kita maju sampai kita ada di jalan mana nih? Di Jalan Raya Sukaraja dekat Tol Bocimi nih, insan muda. Di sini juga masih macet ya, insan muda. Walaupun macetnya emang enggak banyak, tapi memang lagi macet gitu loh, insan muda. Ini di Jalan Tangkil Agra Bintang, insan muda. Oke, tapi setelah itu dari Jalan Tol Bocimi ke atas ini super duper aman ya, insan muda. Oke, kita balik lagi ke tengah-tengah kota nih, insan muda. Apakah tengah kota ada perubahan atau tidak? Nah, kita lihat ke daerah Jalan Bayangkara. Di Jalan Bayangkara ini aman insan muda, sampai ke Bandungan juga tidak terjadi apapun. Di sini tidak ada kemacetan sama sekali, jalannya sudah sangat amat lancar. Di depan Jalan Karamat memang sedikit agak macet, tapi tidak apa-apa insan muda. Kemacetannya pun tidak yang sangat amat gitu. Ke Jalan Karamat juga dia sangat amat aman insan muda, walaupun sempat lagi udah maghrib. Jalan Kopeng juga aman. Kita mundur sedikit ke daerah jalan mana nih? Di Jalan Surya Kencana ya, arah Salabintana nih insan muda. Nah, untuk yang ke arah Salabintana ini dia juga aman insan muda, sama sekali nggak ada kemacetan daerah sini. Ya, benar banget sampai kita ke atas. Nah, di sini juga masih aman ya insan muda sampai ke Jalan Salabintana ini. Oke, berarti jalan-jalan Salabintana aman banget ya insan muda. Buat yang di dalam perjalanan ini aman, super duper aman ya insan muda. So, karena ini aman, kita puterin dulu lagu Apa Iya dari Salma Salsabil. Enjoy the music insan muda.

Hai Zen Muda, lagi cari HP baru? Ada SIM Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsurannya hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. SIM Mastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, SIM Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak bisa diservis di SIM Mastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi SIM Mastel sekarang juga yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Atau cabang SIM Mastel Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok SIM Mastel. WA official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di SIM Mastel.

Oke, insan muda masih balik lagi nih sama Vita. Oke, tadi kita udah sama kakak-kakak dari Broken Verses. Terus kita juga udah ada ini nih. Udah ada soal apa coba? Traffic. Nah, sekarang kita mau bahas soal gosip-gosip yang terkini nih insan muda. Coba kalian tahu enggak? Kalian tahu enggak gosip terbarunya apa? Enggak tahu kan? Makanya kita harus cari tahu. Nah, oke, berita terhot kali ini ya. Ini baru 7 hari yang lalu. Katanya ya insan muda, Sarwenda rayakan ulta ke-37 Talia dan Tania kasih kado buatan sendiri insan muda. Wow, Sarwenda. Siapa yang di sini lagi viral-viralnya insan muda ya, selalu ngomongin kalau misalnya kayak ih motorik dia Sarwenda. Nah, ini Sarwenda nih. Nah, Sarwenda baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-37 pada 29 Agustus 2026. Di momen pertambahannya usianya ini, Sarwenda memilih merayakan secara sederhana bersama keluarganya. Bagi Sarwenda, kesempatan untuk kembali merayakan ulang tahun menjadi hal yang patut untuk disyukuri nih insan muda. Dan dari kedua putrinya, Talia dan juga Tania, Sarwenda juga mendapatkan kado yang sangat spesial. Salah satu hadiahnya yang dapat dari dua putrinya ini berupa parfum. Kedua putrinya juga membuat sebuah kotak yang dihias dengan lampu sebagai bentuk dari kerajinan tangan mereka. Nah, soal keinginan, Sarwenda gak banyak meminta, dia hanya ingin diberikan kehidupan yang terbaik nih insan muda katanya. Wow, ternyata bagus banget ya, kayaknya Sarwenda dia cuma ingin hidup bahagia katanya. Oke, selanjutnya di Sukabumi lagi ada apa nih insan muda? Nah, aku baru mendapatkan info bahwasannya Pemkot Sukabumi tarik utang baru Rp89. Wow, 89 miliar ke PT SMI tenor hingga 9 tahun insan muda. Pemerintah Kota Sukabumi berencana menarik pinjaman sebesar 89 miliar ke PT Sarna Multi Infrastruktur. Langkah ini diambil untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan rusak hingga penerangan jalan yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran. Wali Kota Sukabumi Ayab Zaki menyebut rencana pinjaman itu merupakan upaya mendesak di tengah kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD serta efisiensi anggaran daerah. Pihaknya bersama DPRD Kota Sukabumi dijadwalkan bakal menemui PT SMI untuk membahas teknis pinjaman yang telah diusulkan dalam KUA PPAS tersebut. Nah, Ayab menegaskan bahwa skema pinjaman ini tidak akan masuk ke dalam kas daerah untuk menjaga transparansi. Anggaran tersebut nantinya langsung disalurkan ke pihak ketiga atau pemegang tender yang mengerjakan proyek pembangunan di jalanannya insan muda. Nah, yang terus udah beres gitu juga nih ya insan muda, dia juga bilang kalau misalnya pinjaman tersebut memiliki tanda pelunasan hingga 2035. Pemkot Sukabumi optimis mampu mengembalikan dana tersebut dengan mengandalkan proyeksi peningkatan dan juga dari skema pemetaan yang dibuat. Pemkot Sukabumi diproyeksikan bakal mengantongi cadangan dana hingga 650 miliar untuk pinjaman pelunasan utang di PT SMI tersebut insan muda. Wow, keren ya insan muda. Halo insan muda, kayaknya kita bakal cut dulu. Ada lagu dari Merry Christmas yang berjudul I Miss You. Miss siapa sih insan muda? Udah mau malam loh ini. Tapi emang ya kadang-kadang jam segini tuh memang suka aja bikin kita kangen. So ini dia Merry Christmas I Miss You by Alex Crichton. Enjoy the music.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

90.3 BSFM Sukabumi Number One Hits Music Station. Hai insan muda, masih balik lagi sama Vita di sini. Oke, kita langsung lanjut ke berita selanjutnya ya. Ada pembacokan di Ongkrak Pamuruyan Sukabumi. Ada perempuan di antara korban dan juga pelaku nih insan muda. Warga Kampung Ongkrak RT2 RW3 Desa Pamuruyan Kecamatan Cibada Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan aksi kekerasan terhadap pekerja toko pada hari Selasa 8 September 2026 malam. Korban adalah remaja laki-laki berinisial H yang berusia 17 tahun yang mengalami luka sabetan dari senjata. Ketua RT 2 Kampung Ongkrak Dedi Fauzi menegaskan pembacokan tersebut terjadi di toko Galaxy Ban Selasa malam 8 September 2026 sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang diterima Dodi dari sejumlah saksi mata di lokasi kejadian, malam itu korban bersama seorang rekannya tengah duduk santai menunggu jam kerja berakhir. Menurut saksi, lanjut Dodi, sempat terjadi kemiripan antara korban dan pelaku diduga karena masalah pribadi. Setelah terluka, korban sempat dilarikan ke klinik kesehatan terdekat, kemudian dirujuk ke rumah sakit Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Dan juga, AKP Joko Susanto Supono menjelaskan bahwa pelaku pembacokan tersebut adalah pria berinisial AL dan saat ini tengah dicari untuk diamankan. Sementara korban yang merupakan warga Ciambar, Kabupaten Sukabumi saat ini masih dalam penanganan pihak rumah sakit yang mengalami luka terbuka akibat sabetan senjata di lutut kaki kiri, sang muda. Pokoknya hati-hati ya semula dimanapun kalian berada, tolong untuk selalu berhati-hati. Selanjutnya insan muda, ini juga ada lagi berita yang lain. Dulu cari air hingga pesisir, warga Ciwaru Girang Sukabumi kini bersyukur dibangun sumur bor. Musim kemarau yang panjang selama ini menjadi masa yang tidak mudah bagi sebagian warga kampung Ciwaru Girang, Desa Loje, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Keterbatasan sumber air membuat warga harus mencari dan juga memenuhi kebutuhan air bersih dari wilayah sekitar pesisir. Kini, harapan warga mulai tumbuh setelah pembangunan sumur bor melalui program sistem penyediaan air minum atau SPAM tahun 2026 hadir di lingkungan mereka. Eni, istri ketua RT2 RW3 Kampung Ciwaru Girang, mengatakan pembangunan tersebut menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi masyarakat karena selama ini wilayah tersebut memang dikenal sebagai salah satu daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan air yang bersih. Menurut Eni, keberadaan sumur bor menjadi sangat berarti terutama ketika kemarau berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan kebutuhan air bersih yang meningkat. Ia mengatakan warga merasa terbantu dengan adanya pembangunan sarana penyediaan air tersebut meski fasilitasnya belum diserahterimakan secara resmi kepada seluruh masyarakat, dan keberadaan sumur bor telah memberikan harapan baru bagi warga kampung Ciwaru Girang, insan muda. Dan juga, pembangunan sumur bor di Kampung Ciwaru Girang merupakan bagian dari program SPAM 2026 di Sperkim Kabupaten Sukabumi. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Civit Rio Muda Berkarya dengan masa pelaksanaan selama 60 hari di kalender. Berdasarkan data pekerjaan, pembangunan itu memiliki nilai kontrak sebesar 97.468.000 dengan nomor SPK 000.33.2/63/BID.AMS/DPKP/8/2026. Nah, insan muda, itu tadi berita terakhir kita pada malam hari ini, insan muda. So, karena kayak gitu, kita mau puterin lagu nih buat insan muda. Lagu apa ya sekarang? Yaitu ada lagu Bila Kau Tak Di Sampingku dari Sheila on Seven. Siapa yang di sini penggemar beratnya Sheila on Seven juga? Oke, ini lagu Bila Kau Tak Di Sampingku dari Sheila on Seven. Enjoy the music.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, hai insan muda, balik lagi sama Vita di sini. Wow, insan muda, dari beberapa lagu yang udah Vita putarkan dan juga tadi udah ada berita terakhir kita ya. Sekarang jam udah menunjukkan 18.57, artinya Vita harus pamit undur diri. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat insan muda yang udah nemenin Vita dari jam 4 sore tadi sampai jam 7 malam ini, insan muda. Vita benar-benar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. So, kayak gitu insan muda, aku Vita Olivia. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau misalnya Vita ada salah-salah kata dan sebagainya. Kita bertemu lagi di program Prime Time selanjutnya. Bye-bye insan muda, selamat malam.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Lucky 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's looking good looking and how was your day? Yap, gimana hari ini sempat tanggal 9 bulan 9? Apakah udah kamu udah confess ke sama wanita? Gak bagus ini. Ya, udah cek. Udah cek, apa? Ya, abis bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan. Makan malam kamu juga ya di acara relasi. Request lagu sini, makin banyak relasi makin asik. Yuk, requestin lagu Indo K-pop Barat favorit kamu ya di sini sampai jam 9 dengan isi aja komentar Facebook ataupun Instastory dengan isi question box-nya. So, setelah beberapa track yang satu ini, jangan lupa makan malam.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Wede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Hah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang belum pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Taruh gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, kena makan nasi padang.

Ya, si Maham, Maham, Maham, Maham. Ya lagu dulu sempat ramein semuda ya. Dulu kalau masih ingat gitu zaman-zaman kayak Vime. Kayak jadiin apa? Maham, Maham, Maham ada gerakannya gitu. Ya, mungkin kamu udah enggak pakai apa ya. Tapi kalau misalnya kamu masih ingat Vime dan kayak ngerasa dulu tuh lucu banget loh Vime itu. Tapi sekarang kayak ngeliatnya kayak malah flashback gitu ya kan. Dulu kita kayak sebahagia itu gitu loh. Maksudnya kayak ngedengar ataupun kayak ngeliat jokes yang sereceh itu dulu kita ketawa gitu. Sekarang makin disini udah beda ya. Apa kabarnya nih ya yang suka nonton Vime dulu? But anyway, di sini udah ada yang komen ya, Bapak Sasam Langen, Gi Anyar Bali hadir relasi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kang Abi Raga, selamat bertugas sampai tuntas, selamat sehat, lancarkan rezekinya ada ya. Oke, okay, thank you Debobo juga ya, selamat malam Kamis Mas Abi, thank you. Terus juga next ya, Soca juga, Jateng hadir, Nyemalandung juga Bali hadir, Bobo juga, Medan hadir, Tumen Virgo juga hadir, Itne juga hadir di Gunung Cupu, Sinangkasih, Ciamis ya. Oke, okay, aman banget ya. Dan udah habis ya, belum ada yang request toh. Oke. Langsung aja kita ke instastory dari Elsa Toru, pengen lagunya dari The 1975 About You. Wah, gak mau Niki. Gak mau Niki. Berat sekali lagunya ya. But it's okay. Next is Zarin versi pengen lagunya di Milo Down dan Ranting menuju surga. Hashtag mohon abis curik. Demi lo juga mas. Next ya, ini dari Tirahia, pengen lagunya katanya dari Karen Case yang Surabaya. Wih, ini aku kita semua suka Karen Case ya. Wih, hashtag Rusti JPG. Dari Raish, pengen lagunya dari Baby Putri katanya Usik. Oke, aman banget ya. Tumben nih gak ada yang telepon nih, tapi it's okay. Ada deng ini yang di WA, tapi WA sih bukan telepon. Katanya pengen lagunya Sembuh Kembali dari Sabrina Leonor. Oke, okay. Ini siapa nih? Betul namanya, aku gak ada namanya. Sudah ada beberapa track, iya buat kamu yang dalam sedang perjalanan gitu ya kan. Hati-hati di jalan ya, apalagi buat kamu yang sedang dalam perjalanan melupakan masa lalu. Good luck. Skratov.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, sekarang udah masuk interval kedua Insan Muda di acara Relasi di jam 20 pas banget ya. Dan buat kamu yang mungkin lagi sip malam, sip 2 gitu kan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan malam juga, oke? Dan ya, masih ada waktu sejam lagi ya untuk kamu request gitu ya kan. Siapa tahu mau request atau mau telepon di 0815-1493-93. Ada yang telepon nih, bentar ya. Halo, selamat malam, Relasi.
1: Relasi. Makin asik.
0: Kak Ajeng kemana aja Kak Ajeng?
1: Ada aja.
0: Ada aja, gimana tuh kabar?
1: Kemarin di acara tes IPA gak diangkat.
0: Awalnya mati malah apaan. Kak Ajeng gimana kabar?
1: Sedikit lagi, masih batuk.
0: Masih batuk ya? Elanungnya atas.
1: Udah,
0: ya udah tuh ya. Jangan lupa makan malam ya. Udah makan malam belum Kak Ajeng?
1: Udah beres.
0: Oke, udah tuh lagunya mau apa Kak Ajeng?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh Sob? Dewa, Rosa.
1: Dewa.
0: Dewa, Romana.
1: Ada yang apa Dewa?
0: Romana Dewa nak. Halo Kak Ajeng.
1: Iya, yang mana? Ada yang mana?
0: Banyak Dewa mah Kak Ajeng, aku milikmu kangen pengen cinta separuh nafas sudah harus di bumi sedang ingin bercinta sebut hati dan masih banyak teman pikiran juga ada. Yang mana?
1: Pilihlah yang enak kan.
0: Ini atau ya yang aku milikmu?
1: Boleh.
0: Oke, buat siapa lagunya Kak Ajeng?
1: Boleh semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Yangnya. Buat anak Kak Ajeng udah tidur ya.
0: Siap Kak Ajeng.
1: Buat semuanya aja.
0: Siap ya Kak Ajeng.
1: Terima kasih. Ditunggu lagunya ya.
0: Aman, Kak Ajeng tunggu ya.
1: Aman siap.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Amannya lagunya udah disimpan di track pertama bahkan ya ini. Dan kita next ini ada Inbu 1. Malam Kak Abi mau request Fajar Nur Salah Apa Aku. Dinner makan somai, makasih. Kamu somainya pakai nasi gak? Jadi ini dong ya. Jadi sonas. Somai nasi. Aman ya. Walaupun makan malamnya yang penting makan lah ya. Di sini ada Adisti Dewi 19. Abi mau request lagu When You Tell Me That You Love Me dari Diana Rose. Makasih Bi. Oke, okay, Kak Adisti ya. Aman lagunya udah habis simpen di track selanjutnya. Next ini dari Novel. Pengen lagunya dari For Fans Yang Pulang. Oke, aman banget ya, udah bisa simpen juga di track selanjutnya. Satu lagi kali ya. Ada siapa nih? Oke, Ramdan underscore pengen lagunya dari Perunggu 33 kali. Aman banget dan sudah ada beberapa track juga. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya something tersebut. Kamu yang mungkin lagi cari HP baru ya, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wafisya di 0857-21621-621. Senangnya belanja di si Mastel.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Halo geng, itu Pentrian Biasa FM, suka bumi number one hits music station. Still with me on relasi request lagu sini. Makin banyak relasi makin asik. Yo, asik udah di jam 23.32 ya. Ini kayaknya last but not least sih untuk bacaan requestan kamu insan muda. Di sini ada Fitri Hariati dari Cikaret, pengen request lagunya Budi Doremi Melukis Senja, yang spesial buat anakku dan suami ya. Dan Abi, makasih. Yo, makasih kembali ya. Udah habis ternyata. Oke, jadi kita beralih. Ini udah pada makan belum nih yang komen di Facebook ya. Jangan sampai kelewat, oke. Dan aduh, bentar ini agak nge-lag ya. Ini dari Fahmil, pengen lagu ini dari Miselia, Akhir Tak Bahagia. Oke, aman banget ya. Next, ini dari Siti Narta, pengen lagunya dari Bleachers, Merry Christmas, Please Don't Call. Oke, ini kayaknya sampai closingan cukup kali insan budaya. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo buat kamu yang mungkin lagi cari HP baru ya. Ada Sima Style, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Sima Style adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Sima Style juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Sima Style. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Sima Style yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Sima Style. Wafisya di 0857 2161 621. Senangnya belanja di Sima Style.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juice Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, Ikes, and Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta. Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Well, okay, 923 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara. So, thank you buat kamu yang menyimak acara Relasi bareng Abi. Sampai selesai dan mohon maaf jika ada salah kata selama siaran. Of course, abis ini masih ada Abi, tapi nggak sendiri ya. Ada Bang Kevin juga nih, yang dimana di acara dating hadir sama tidak jam ke depan. Abi yang bertugas di sini izin pamit untuk siaran sementara. And I'll see you again. Adios.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Well, okay, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Yo, sama dia, selamat malam dan kembali mudara kita di dating. Ada aku Kevin
0: dan juga Abi di dating kali ini selama 3 jam ke depan. Of course, ya, kita bakal open sesi curhat cari jodoh.
1: Iya, betul. Buat kamu yang butuh banget pasangan sama muda buat melengkapi hidupnya kamu yang sepi itu, bisa banget sama muda. Kamu bisa ikut gabung bareng kita di Instagram, fanpage atau via WhatsApp.
0: Bener banget, dan gak cuma itu, kita juga bakal live. Dan buat kamu yang mungkin ya gak cuma cari jodoh, lagi overthinking, kita akan mikirin apa kamu sampai kayak gak punya teman cerita gitu, mending ke kita ya.
1: Gak sih sama muda, kita tungguin kamu sampai jam 12 malam.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita ya di acara dating
1: dekati aku tanpa ending.
0: Benar banget ya, kita bakal bahas Insan Muda ya. Buat kamu mungkin ya yang denger kita mungkin ada jaraknya gitu ya kan. Karena kan yang denger ada yang di rumah, ada yang di mobil, pasti kayak beda-beda gitu tergantung jaraknya. Nah, apa jadinya kalau misalnya kamu punya hubungan yang sama gitu ya kan.
1: Waduh, hubungan iya. Kok berjarak.
0: Nah,
1: mending jarak jauh.
0: Iya, mending tetanggaan aja mending kali.
1: Sama tetangganya cuma lewat jemari.
0: Iya, yeah. Dengan kata-kata apa sih? Word affirmation gitu loh.
1: Semangat ya hari ini, semoga kamu di sana lancar. Kita kan padahal dia tuh dalam keadaan sedang main di kafe bersama cowok lain. Itu mah hanya pikiran liar aku.
0: Iya, yeah, mungkin buat kamu yang mungkin bingung, kadang orang ngasih word affirmation yang AI banget gitu. Oh, menarik sekali. Ini pujian-pujian.
1: Keren sekali.
0: Aduh, itu gue ngakak banget lihat apa sih orang-orang yang first date gitu. Terus pakai ChatGPT pernah gak sih lo ngeliat?
1: Oh iya.
0: Ngakak banget.
1: Aku senang sekali bertemu denganmu.
0: Coba sekali pertanyaan.
1: Tapi
0: bagus.
1: LDR ini tuh hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kuat.
0: Ya,
1: kuat nahan rindu, kuat nahan gak ketemu. Dan biasanya orang-orang yang LDR tuh tingkat kesabarannya gak usah ditanyain lagi.
0: Iya, bahkan harus kuat juga mungkin kalau ketika kamu bakal apa ya, ilang-ilangan sama pasangan kamu gak sih? Soalnya kan terkadang emang ada sih yang always ngabarin kemana-kemana, tapi kan enggak 24 jam ngabarin gitu, kita kesini, kita kesitu gitu lah. Dan juga pastinya di luar jangkauan juga gak sih?
1: Iya, LDR, LDM itu adalah sebuah apa namanya kegiatan yang sangat beresiko ya.
0: Ya resiko.
1: Resikonya itu overthinking. Yeah. Karena kadang kita mikir kayak, aduh dia di sana lagi ngapain ya, takut banget tiba-tiba dia lagi main sama cowok lain ya.
0: Iya.
1: Kadang ada pikiran kesana dan maksudnya selain overthinking tadi ya kita nggak tahu dia emang ada mainkah di belakang atau enggak.
0: Nah,
1: yang
0: gitu.
1: Pasti mengedepankan kepercayaan.
0: Nah, itu dia. Kayak ditinggal 2 menit aja, ih udah pasti ini orang kemana ya 2 menit hilang gitu, 5 menit atau 10 menit gitu. Karena pasti ada kesempatan gak sih menit-menit itu tuh gitu.
1: Iya. Kalau orang-orang yang curigaan banget nih, orang-orang yang kayak gitu kayaknya gak cocok buat LDR deh. Kayaknya kita ditinggal makan aja nih, atau HP-nya lagi tiba-tiba mati kuotanya.
0: Nah itu
1: jadi bahan masalah lagi nih.
0: Tapi kalau misalnya dilihat dari musuh terbesar LDR tuh apa aja sih ya? Buat kamu yang gak tahu, yang pertama yang pastinya ego dan kurangnya komunikasi terbuka Insan Muda ya. Jadi ngandelin asumsi atau kode-kode tanpa menyampaikan isi hati secara langsung. Jadi kalau misal apa ya, nuduh-nuduh yang belum pasti gitu loh. Eh kamu kemarin abis ini ya, aku kan lihat motor kamu mirip sama yang aku lihat gitu. Padahal kan motornya
1: gimana ya, maksud aku pabrik kan gak cuma satu doang ya produksinya. Pasti puluhan, ratusan gak sih, ribuan bisa. Enggak tok itu doang, kecuali kalau misalkan kendaraannya mobil yang memang diproduksinya cuma 3 unit gitu. Itu baru bisa ditebak gitu.
0: Nah, pasangan kamu Sultan itu.
1: Iya. Aku tadi ngeliat motor kamu loh yang warna merah itu, yang ember. Ya enggak gitu, maksudnya ember kan banyak juga ya.
0: Nah, iya, terus juga perawakannya gitu ya kan, mungkin dari cara pakaian. Kan kalau misalnya dari belakang kan belum tentu depannya sama enggak sih?
1: Ya bisa jadi ya enggak sih, kayak aku lihat kamu loh di depan di parkiran. Soalnya itu kayak wibu banget.
0: Siapa lah, Bro? Terus dibonceng sama cewek gitu ya kan. Terus itu siapa?
1: Ya maksudnya kan sepatu emaknya, ya gak sih?
0: Nah itu dia. Masanya kan kalau dari belakang belum punggung orang loh.
1: Belum valid ya.
0: Iya. Takutnya ada yang kayak gitu. Kadang banyak banget kejadian yang
1: ada,
0: gitu-gitu.
1: Inilah apa musuh utama bagi orang-orang yang LDR. Kita bakal bahas soal musuh utama ini ya. Buat orang-orang LDR tuh kira-kira apa aja sih musuhnya. Nah buat kamu sama muda bisa gabung juga untuk menjawab ataupun bercerita tentang LDR kita. Kamu kok kita kamu dong.
0: Oh, mau curhat gak bang? Boleh. Boleh itu mah.
1: So stay tune terus ya.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

insan muda, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix, no debat. Wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to grand opening Lamela Cultural Taste of Indonesia, The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham nih ya. Hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Lamela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi. Ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Lamela Cultural Taste of Indonesia.

0: Okay, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara dating.
1: Dekat jago tanpa ending.
0: Banget ya. Ini mana sekarang udah di interval kedua. Masih dengan pembahasan ini ya, LDR. Long distance relationship ya, bukan LDR, oke. Okay. Insan Muda. Ya, ini mana kita bahas musuh terbesar LDR. Tadi kan udah bahas salah satunya nih, tapi belum yang lainnya di Bang. Mana tadi yang pertama, ego dan kurangnya komunikasi terbuka. Jadi selalu menuduh yang tidak-tidak gitu ya. Contohnya kamu lihat pasangan kamu pakai motor yang sama kayak dia lah ya. Terus kayak, oh kamu nuduh dia sama cewek lain gitu. Padahal itu mah siapa? Kan bukan siapa-siapanya kamu, bro, gitu ya kan.
1: Yes, betul sekali.
0: Dan yang kedua, itu hilangnya kepercayaan ya, Insan Muda. Jadi munculnya rasa curiga berlebihan yang kerap dipicu oleh jarak dan terbatasnya informasi seperti itu.
1: Ya, jadi misalnya LDR memang kadang bisa jadi hilangnya kepercayaan ya. Kalau misalkan curiga kita terlebih berlebihan.
0: Benar banget. Jadi fondasinya tuh harus di komitmen dulu gak sih?
1: Karena biasanya kalau misalkan orang udah yakin dengan hubungan yang LDR, itu dari awal udah komitmen bahwasanya siap buat menerima segala konsekuensi LDR tadi ya kan, karena kan berjarak ya, jadi kita nggak bisa mantau dia setiap harinya juga, walaupun mungkin ada teman yang kita kenal itu nggak selamanya bisa ngemonitor juga Insan Muda. Terus kadang kita ketemu sama yang namanya rasa kesepian dan kejenuhan gitu, kayak kadang ngerasa sendiri pas malam minggu makin kerasa tuh lihat orang-orang tuh ngedate bersama pasangannya, sedangkan di sini kayak apa namanya, beneran ngerasa sendiri aja kayak orang gak punya pacar. Itu sih masalahnya PR, paling video call jarak jauh.
0: Nah itu untuk apa ya, menanggulangi rasa feeling lonely gitu ya.
1: That's right, makanya biasanya orang yang LDR harus banyak teman ya.
0: Nah itu jadi apa ya, waktu luangnya kamu tuh bakal keisi supaya overthinkingnya tuh gak datang gitu loh. Atau ngerasa kayak ya kamu terlalu naruh hidup kamu ke pasangan kamu, jadinya feeling lonely gitu lah. Jadi kayak gak ada kegiatan lain kan, selain nungguin pacar kamu pulang lah, selain nungguin dia aktivitasnya beres gitu ya kan.
1: Iya betul, Insan Muda. Dan pastinya beda banget lah waktu dan kesibukan yang ditempuh ya kan. Dan kita juga intinya harus dewasa sih. Kalau misalkan udah bisa LDR, harusnya udah bisa bersikap dewasa dalam hubungan ya kan. Yang dimana hubungan itu enggak seintens itu buat ngechat setiap waktu, paling berkabar tetap bisa. Kalau misalkan udah waktu istirahat, kita komunikasi di sana.
0: Betul banget. Jadi ya paling-paling kamu juga harus bisa ngertiin juga kan, kalau misalnya dia kerja nih. Terus kamu bertanya-tanya masih kayak dia kerja apa enggak gitu. Toh udah ngabarin juga, jadi enggak usah mikir kemana-mana, toh dia lagi kerja gitu, nggak akan kemana-mana. Terus juga pasti dia ngabarin lagi kalau misalnya udah beres gitu loh. Jadi ya timeline kalian berdua tuh ya harus disaling mengerti gak sih?
1: Iya kayak gitu. Pokoknya harus bisa lah yang semudah kita membagi waktu, belum juga komunikasi yang baik, karena ini soal komunikasi sih. LDR itu kuncinya adalah komunikasi, kepercayaan, dan komitmen.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita ya. Ini masih dengan pembahasan yang sama.
1: Betul, kita masih ngebahas yang namanya LDR.
0: Iya,
1: Long Distance Relationship, atau juga bisa mungkin marriage. Apa sih hubungan yang udah nikah tapi tetap LDR itu namanya? Long Distance Marriage, LDM.
0: Nah, itu sih. Betul. Ini mana tadi kita udah bahas beberapa ya, dan ada masih banyak lagi ternyata ya.
1: Masih banyak dong, karena ini tuh adalah masalah yang benar-benar banyak dilakukan oleh orang-orang gitu kan, dan itu perlu banget yang namanya solusi di sini.
0: Betul sekali. Ini mana solusinya ya, pertama tadi udah ya, ya komunikasi gitu loh.
1: Ya komunikasi itu adalah hal yang pastinya basic. Semua orang tahu kalau kunci hubungan apapun LDR atau enggak itu komunikasi harus jelas.

0: Nah,
1: tapi disini ada lagi yang lebih spesifik lagi ya.
0: Betul sekali, yang dimana ya jangan terlalu apa ya, overthinking dulu gak sih yang pastinya. Nah, jadi perbanyaklah pikiran positif dulu gak sih, kalau misalnya kamu emang seenggaknya gitu kalau udah dikabarin, dan juga ya minimal kalau misalnya dia ngilang gitu ya, mungkin dia lagi sibuk bisa, atau enggak lagi kadang mungkin kalau cowok main game palingnya ngilangan gitu ya guys nih.
1: Jadi kita jangan sampai menggiring apa yang di pikiran kita ke arah yang negatif terus gitu kan. Overthinking, insecurity itu juga bisa memicu pikiran yang enggak baik.
0: Betul sekali ya, dan juga hindari miskomunikasi teks ya insan muda. Jadi kalau misalnya udah ngerasa ada ketegangan yang saat mengetik pesan, segera pindah ke panggilan telepon gitu. Jadi jangan lewat teks gitu, karena
1: kadang teks tuh bisa kita baca dengan berbagai nada. Yeah. Yang tadinya nadanya sebenarnya dia nulis tuh dengan kata-kata yang biasa aja, santai, tapi yang bacanya kayak tiba-tiba ngerasa dia ngegas, kayak kok kamu ngegas sih, padahal kan yang namanya chat gimana yang baca ya.
0: Iya yeah, gitu. Jadi kayak dari typingannya mungkin kayak no emot-emot,
1: harus dilurusin ya.
0: Iya yeah, gitu. Jadi ya kadang salah paham juga kan orang, ini orang lagi ngegas apa kagak ya gitu ya kan.
1: Iya yeah, terus juga stop yang namanya silent treatment, karena musuh terbesar sebenarnya dari orang yang LDR itu adalah silent treatment.
0: Betul.
1: Tahu gak kenapa Bi?
0: Kenapa?
1: Karena kan kunci orang LDR tuh hubungan, kuota mati, wifi mati, ya udah stop, nggak ada kabar di situ, hubungannya serasa udah aja di situ berhenti. Dan ditambah lagi silent treatment, bayangin di chat nggak bisa, dihubungin nggak bisa, kita nggak tahu kabarnya dia dalam keadaan LDR loh, kita harus nyari kemana? Nggak bisa kita cari ke rumah dia, kalau misalkan hubungan jarak dekat kan ya udahlah, kita cari aja ke rumahnya nih sambil bawa seblak, sambil kita rayu. Kalau misalkan ini dia udah marah silent treatment, wah itu parah sih sama muda. Kalaupun butuh waktu sendiri untuk menenangin diri, tetaplah komunikasiin, kayak aku butuh waktu deh buat tenang dulu. Jadi itu gak silent treatment karena ada izin dulu gitu. Misalnya tetap aja walaupun lagi sibuk, sesibuk-sibuknya, fotolah makanan yang kita makan, kayak iya aku udah makan pagi nih, kamu jangan lupa makan. Itu adalah hal yang sebenarnya basic sih, tapi ini justru yang bisa bikin orang yang di luar sana tenang gitu, bahwasannya kita baik-baik aja. Kadang bukan rasa curiga aja yang kita pikirin, tapi gimana nih orang, apakah pingsan kah atau dia sakit, dan kita jadinya khawatir juga.
0: Betul sekali ya insan muda. Dan masih banyak lagi ya insan muda, kalau misalnya kita spill semua kayaknya wah ini makin panjang ya. Jadi ya intinya sih itu ya. Di mana good luck deh buat kamu yang mungkin sekarang lagi LDR.
1: Iya, yes, betul sekali sama muda LDM. Kuncinya adalah komunikasikan semua hal ya.
0: Yep, betul sekali. Kalau misalnya masalah, selesaikan masalahnya, jangan sampai hubungan kalian yang berakhir.

Insya Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Web official di 0857-2161-621. Senangnya belanja di Simastel. Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara dating hari ini.
1: Iya, betul. Insan Muda malam semakin larut dan kita udah masuk di interval ketiga awal ya. Dan kita bakalan masuk di line telepon ini. Ada satu telepon dari seorang wanita Insan Muda yang dia kayaknya pengen bercerita untuk keresahan yang ada di hatinya malam ini.
0: Yo, selamat malam dating.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan pacarnya Pratama.
1: Olah.
0: Oke.
2: Astagfirullah.
0: Jadi mau curhat.
2: Mau cerita.
0: Nah, boleh.
2: Jadi gini, kan dulu aku cupu banget gitu. Ya, dari dulu sampai sekarang masih cupu gitu. Cuman ada perubahan lah ya lewat diri gitu. Nah, dulu tuh aku tuh kan gak pernah ngobrol sama cowok, gak pernah komunikasian sama cowok gitu kan. Sama cewek aja cuman berani nyapa dong, gak berani panjang lebar gitu kan. Dan terus ada nih teman aku gitu yang apa ya, suka iseng jodohin aku sama pacarnya lah. Atau ada gitu yang cowoknya isengin aku, kata-kata, kenapa dang isengin aku gitu kan. Aku tuh sering nanya ke teman-teman, kenapa kok ngisengin aku kayak gini gitu. Si teman aku, oh yang apa namanya, sahabat gitu, dia gak tahu apa-apa karena dia sibuk kan sama urusan OSIS, sama urusan ekstra gitu, sama pacarnya juga dulu tuh ya. Aku jadi obat nyamuknya mereka dulu.
1: Waduh.
2: Tuh. Nah, si apa namanya tuh? Ada nih satu momen gitu. Aku tuh lagi duduk di depan, bukan di depan, pokoknya di depan kelas gitu kan. Lagi nyari sepatu tuh kan mau ke kantin gitu. Tiba-tiba sepatu aku hilang, gak tau kemana. Ari kata aku teh, ini sepatu aku kemana ya teh gitu kan. Manggil sahabat aku. Beda setahun tapi aku manggil dia teteh gitu. Nah, semua orang juga manggilnya gitu. Terus kata si teteh ini teh, gak tahu kan tadi ada di dekat pintu katanya. Iya, ada yang nyembunyiin kata aku teh. Waktu dicari ada di atas ini, apa sih, di atas pintu. Aku tadi ambil tapi gak nyampe. Anak-anak cowok teh pada ngeledek ipendek sana. Ari cakap aku teh apa sih, aku teh apa namanya teh mukul dia gitu kan. Enggak keras tapi gak tau lah ya keras apa enggak gitu. Cina, Ari kamu teh mukul teh kayak gak ada rasa. Cina kamu mah ini pelan cinanya. Cek aku teh, Ari kamu teh kumaha sih, dah kamu atau anu kata nauge jadinya anu nasi namanya teh anu sakerei kitunya entar anu harei cek aku teh asa kesel. Terus dia teh nyembunyiin sepatu aku nggak tahu di mana, bawa lari sama dia teh yang sebelahnya teh. Tadi kata dia teh pacar cowoknya gitu ya, cina Dek, cina, inisialnya Dek ya. Cina, ada Dek teh. Lari kan dianya, terus ke aku teh. Wait, berhenti dulu, cina. Kirain teh mau marah-marah Dek teh ya, gitu. Tapi enggak, malah kayak, kenapa enggak jadian aja sama si Dek, cina. Lari kata aku teh, apa sih, dah aku mah enggak suka sama pacar kamu, pacar kamu ya terlalu nyebelin, kata aku teh. Jadi kayak apa ya, kesel ada aku teh, pengen marah, pengen campur aduk deh. Tapi dari sana teh kayak anak-anaknya makin berani gitu buat jodoh-jodohin aku. Ada yang sama guru, ada yang sama kakak kelas, ada yang sama adik kelas gitu kan. Sampai SMA deh kayak gituin aku teh. Aku sering bertanya-tanya gitunya, kenapa sih aku diisengin mulu gitu, kenapa nggak ini gitu, nggak seorang normal biasanya gitu kan. jadi bete cek aku tanya. Terus kemarin ada lagi tuh temen aku nge-WA cek, nah kan aku teh iseng bikin status gitu, kata aku teh jodohin aku dong sama temen kamu gitu. Tapi gak ngerti siapa-siapa gitu. Dia teh bilang, ya udah sama pacar aku aja weh cina. Ya apa sih cina, udah aku mah gak mau sama cowok orang mah, aku mau mending sama orang baru daripada sama orang yang aku kenal, kata aku teh. Soalnya gimana ya, si cowok kalau sama orang baru kan dia teh gak terlalu kenal aku di masa lalu gitu. Kalau misalnya di apa, jadi cowok dari masa lalu tuh kayak ada rasa canggung gitu kan, ada rasa aneh aja weh, kata aku teh. Terus si temen aku teh, gak apa-apa kok cina, aku mah cuman bercanda. Aku teh ditanya, kenapa kamu bercandain aku segitunya, kata aku teh. Gimana kalau aku beneran ngerebut pacar kamu, kata aku iseng nanya gitu. Ya berarti cowoknya weh cina yang itu cina. Terus kamu nanya dah lucu cina, baik, baik dari mana, kata aku teh. Aku sukanya marah-marah, kata aku teh, sering bandel sama makanan gitu. Ada banyak lagi bukannya, sering kurain gitu ke teman aku teh. Temen aku teh cina, ya udah tuh cina, nanti kalau ada cowok yang single aku dikasih ke kamu, katanya teh. Oh ya udah, ya gak apa-apa, kata aku tehnya. Hari dia teh makin sini teh makin panjang bahas cowok yang aku suka. Kan cowok yang aku suka teh beda berapa tahun ya, nggak tahu 2 apa 3 gitu. Nah kelas aku juga dia tahu gitu, dia tahu cowoknya kayak gimana, inisialnya siapa. Cuma yang jadi masalah, aku teh kepikiran kan si cowoknya teh saudara cowoknya teh kenal sama ayah aku, ayah bestie gitu ya. Jadi ke aku lagi asal malu, cek aku teh kalau sama sesama orang yang dikenal mah. Jadi aku ya teh kayak mundur weh, udah gak mau banget gitu. Terus si cowok lagi ada kayaknya gitu, kayaknya udah punya pacar tapi gak tahu sih. Soalnya aku teh jarang buka IG gitu, buka TikTok, paling juga KWA ya, itu juga kalau ada kerjaan gitu. Tapi kalau nggak ada kerjaan mah ya paling kerjaan aku nelfon mama gitu atau adik-adik gitu. Cuman buat ngisengin aja. Terus ada tuh beberapa waktu lalu gitu, adiknya almarhum nenek aku tiba-tiba ngomong gini ke aku, cina, neng cina mau nggak dikenalin sama cucunya emak, cina dia teh ganteng tapi kerjanya di bengkel, terus dia teh baru diputusin katanya, cina. Terus aku teh keinget ya omongan mama aku, cina, kata mama aku teh bilang gini, jangan mau sama saudara katanya, nanti adalah ya ribut cina masalah sesuatu gitu. Ayah kata aku teh, ya siapa juga yang sama saudara, kata aku teh. Nah soalnya kalau sama saudara mah emang gitu, dulu pernah naksir sama seorang jadi saudara, tapi makin kesini tuh makin ilfil, kata aku. Jadi nggak dipermasalahin lah. Dan kebetulan dia ada di satu kota yang sama aku, tapi aku nggak tahu sekarang dia di mana, soalnya jarang komunikasi, jauh juga tempatnya gitu kan. Terus nih kata mama, kan aku tuh cerita ke mama aku, kata mama teh apa teh cina, ya udah weh kalau mau kenalan mah kenalan dulu cina, tapi kamu kan ada ya cina cowok yang disuka, jangan mau sama dia cina. Terus ini nyambung ya sama sahabat aku gitu, sahabat aku gue bilang cina apa teh kamu teh cina jangan sama dia tuh cina, dia mah alay cina, adik kataku teh, Alia dari mana? Dia tuh keren kata-kata ya, gege gitu, berani bicara depan kamera. Apa kata aku nih gitu kan, dari dulu sampai sekarang nggak pernah berani buat ngobrol sama cowok ataupun sama cewek secara langsung. Kalau lewat telepon selalu lancar, depan kamera kalau nggak tatap muka lancar gitu, kalau bertatap muka kayak gimana ya, canggung, selain canggung teh gugup gitunya, malu. Jadi ya udahlah kata-kata, jalanin aja weh. Makanya aku teh butuh cowok yang bisa bimbing aku gitu buat berani tampil di depan kamera gitu kan.
1: Oh, calon tapi, imam.
2: Tapi masalahnya enggak ada gitu cewek yang deket sama aku. Tapi ada sih, enggak tahu sih ya ini mah benar apa enggak. Atau teman-teman aku teh ada cina yang nanyain kamu, tapi aku enggak percaya soalnya mereka mana nanyainnya itu cuma iseng doang kata aku teh gitu. Jadi aku lagi asa ragu-ragu ke cowok teh, terus temen aku teh bilang cina coba buka hati katanya teh. Ada kata aku teh, kadang aku udah buka hati selama 2 tahun lebih buat dia, tapi dia nyawe yang gak peka meren kita gitu. Udah aku gitu telat gitu ya nyadar kalau aku tuh sesuka itu sama dia gitu. Kerjaan dia juga sama kayak kalian, jamnya juga sama kata aku teh, maksudnya suka tampil di kamera gitu ya. Jadi kalau aku nanti suka bingung gitu kan, bingungnya teh gimana ya caranya biar dia tuh tahu gitu aku suka sama dia, terus gimana caranya biar biar dia ituin aku gitu kan.
1: Okay, Fitri, berarti sebenarnya kamu tuh bingung cara buat bisa confess gitu karena kamu masih bingung juga dan masih ada ketakutan buat dekat sama orang kan.
0: Iya, yeah.
2: Benar. Terus nih katanya kan cowok yang aku suka teh lagi deket sama cewek lain gitu ya. Tapi di satu sisi aku teh pernah iseng juga nanya ke temen aku teh, kalau misalnya aku confess ke dia gimana kata aku teh. Si teteh teh bilang kayak gini cina, kalau kamu mau confess ya udah silakan, tapi terima resikonya katanya. Iya paham kata aku teh, cuman ya pas mau confess dianya udah nyatain duluan teh, aku baru putus sama cewek cina. Terus pas ya udah aku move on gitu kan, coba move on tapi gak tau kenapa gak bisa gitu kan. Terus nih gak tau banyak gimana ceritanya gitu, bisa-bisa nyantol lagi ke dia dan ujuk-ujuk aku bilang hal yang sama ke si tete ini. Ya udah Sen, ih kamu mah gak ada bosan-bosannya ya bahas dia Sen.
1: Bahas yang mana? Gitu. Bahas yang terakhir kamu suka?
2: Enggak, itu cowok aku yang sekarang, cowok yang aku suka sekarang gitu, bukan yang dulu. Aku tuh selalu cerita ke teman aku yang mesti sahabat aku gitu kan, apapun gitu. Tapi ke keluarga tuh gak pernah channel kata temen aku, sahabat aku teh, Cina kamu mah pilih cowok teh yang gagah dikit coba Cina, yang bener. Kenapa ada cowok yang di live Cina? Ya emang kenapa kata aku teh, lagian satu kota juga kata aku teh ya. Tapi gak tahu
1: Fitri,
2: kota pastinya di mana.
1: Ini Haidarnya ada, Haidarnya ada.
2: Kok jadi Haidar sih? Bukan dong, bukan Haidar.
1: Jadi kalau misalkan apa namanya, kata aku sih Fit, mendingan apa, confess tuh nggak salah nggak sih untuk era sekarang ya. Cewek yang menyatakan perasaan secara duluan itu bukan hal yang memalukan nggak sih, daripada kamu memendam perasaan terus, mending diungkapin nggak sih, daripada ya semakin lama kamu menunggu dan itu nggak ada tahu juga kita sampai kapan kita nunggu kan.
0: Ya jadi intinya gitu ya.
2: Iya emang, tapi aku malu gitu kan, selain malu juga takut dia nyata ilfil, risih gitu kan. Tapi kan aku tuh ceweknya beda ya, nggak kayak cewek-cewek lain yang di sekitar dia yang suka pakai make up gitu kan, wangi gitu, pokoknya beda lah ya gitu. Jadi
1: Wonder Woman
2: rasa gimana gitu,
1: justru unik gitu ya nggak sih. Jadi kamu tuh menunjukkan bare face-nya kamu, nggak terlalu banyak makeup, itu adalah hal yang sebenarnya unique, meaningful gitu loh. Di zaman sekarang kayaknya jarang banget cewek seperti kamu.
2: Jangan. Aku ingin belajar make up, tapi bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri gitu. Buat di masa depan mungkin ya.
0: Oke deh. Oke deh. Thank you ya udah ceritanya. Yo, betul ya. Banyak good luck ya.
2: Okay.
1: Sama-sama Fitri. Pokoknya bagus banget sih buat kamu ya kan. Kamu punya prinsip kalau misalkan suka itu adalah hal yang harus diperjuangkan ya. Tapi dia tuh seorang wanita, jadi kadang dia
0: fun. Ya namanya
1: mikir
0: gengsi
1: juga gitu ya.
0: Gengsi.
1: Agak gengsi.
0: Namanya cewek pasti gengsi. Tapi masalahnya ya kalau diceritain ya agak ini ya, ternyata kompleks ya ceritanya.
1: Kompleks banget soalnya ini menyangkut kepercayaan diri juga. Emang kadang ada stereotip gitu loh buat bikin apa sih Bi ketawa Bi? Buat ya, cewek yang mengungkapkan perasaan secara duluan gitu. Tapi sebenarnya untuk era sekarang gak apa-apa gak sih? Mendingan ditolak sekali daripada kita nungguin hal-hal yang tidak pasti gitu.
0: Betul banget ya. So yang pasti-pasti aja.

0: Okay, rasa insan muda kita sudah di penghujung acara.
1: Ya, dan kita ucapin thanks for all your stay tune insan muda. And sorry to say kalau kita ada salah-salah kata. Selamat beristirahat insan muda, jangan tidur larut-larut karena gak baik juga buat kesehatan.
0: Yoi, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan ya. Mohon maaf jika ada salah kata selama kita siaran.
1: Ya, sampai jumpa insan muda. See you next time. Have a nice dream.
0: Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din. Wa ala alihi tuhirina tayyibin. Wa ashabihil mayamin al-mantajabin. Asyadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alih. Sebenarnya yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwang Nur 40 Kota Sukabumi di hari Kamis ini tanggal 10 September tahun 2026. Islamudah Kotak Islami tentu kembali melanjutkan pembahasan yang tertunda di hari lalu. Bicara soal salah satu esensi Al-Quran yang mengajarkan kepada kita semua untuk memiliki kemampuan mengenali Tuhan yang sesungguhnya, memahami Tuhan yang sebenarnya. Keberadaan Tuhan itu perlu dikenali atau perlu dipahami, perlu diimani atau perlu diyakini. Menurut kalian gimana? Keberadaan Tuhan itu perlu dipahami, perlu diyakini, perlu diimani, atau perlu dikenali? Perintah apa aja dalam Al-Quran untuk melakukan hal itu? Apa Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mengenali Tuhan, untuk memahami Tuhan, untuk mengimani Tuhan, dan untuk meyakini Tuhan? Ayat Al-Quran mana yang memerintahkan untuk melakukan kesemua tadi? Apakah kesemuanya harus dilakukan atau salah satu saja? Atau memang yang paling tepat memahami, meyakini, mengimani, atau mengenali? Mana sesungguhnya dari apa yang tadi kita sebut itu yang diperintahkan dalam Al-Quran? Ya enggak? Apa beda antara memahami, meyakini, mengimani, dan mengenali? Sama apa beda? Menurut kalian kira-kira gimana? Kalimat atau kata memahami, memahami, meyakini, mengimani, atau mengenali, itu sama atau beda? Sama atau beda? Lantas Al-Quran memerintahkannya yang mana? Apa Al-Quran memerintahkan mengimani? Apa Al-Quran memerintahkan meyakini? Apa Al-Quran memerintahkan memahami? Apa Al-Quran memerintahkan mengenali? Itu aja. Lantas yang kita lakukan hari ini lebih banyak memahami, mengenali, memahami, mengenali, memahami, meyakini, atau mengimani? Mana yang kita lakukan hari ini? Sampai hari ini. Oke. Kalian rasakan saja, kalian pilih-pilih saja. Iya enggak? Sama enggak titik tadi itu? Kalau memahami apa? Memahami Tuhan, mengenali Tuhan, meyakini Tuhan, atau mengimani Tuhan. Kalian pasti mengimani akan milih. Ya, mengimanilah, mengimani Tuhan. Bukankah dalam Al-Quran atau apa dalam Al-Quran ya? Dalam Al-Quran banyak disebut amana billahi alladina yu'minuna. Alladina amanu walladina yu'minuna, ya surah Al-Baqarah, alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma rajaq

Nahum yun pikun tuyu minuna adanya mengimani ya ta'ala dina amanu wa hajaru wa jahadu misalnya amantu billahi wal yaumil akhiri hadis ya itu banyak kata-kata amanu atau yu'minu dalam Al-Quran disebut oh artinya kita beranggapan dan berpikir bahwa harus mengimani ya kan mengimani atau dalam yang kita yakini kata-kata mengimani itu artinya karena iman diartikan percaya berarti mempercayai alladzina yumina orang-orang yang percaya kepada Allah ya kan yuminu itu percaya iman kan kalian terjemahkan percaya sejak kalian bayi hingga kalian kakek-kakek hingga kini hari kalian pahami iman itu artinya percaya. Jadi kalau alladzina amanu artinya orang-orang yang telah percaya atau alladzina yu'minuna orang-orang yang sedang percaya. Iya kan? Kalau iman itu artinya percaya. Tapi sudahlah, karena faktanya memang begitu, kalau iman itu sama dengan percaya, berarti kalian mempercayai Tuhan. Apa yang dipercaya? Keberadaannya. Adanya Tuhan itu harus dipercaya. Ada ya Tuhan itu. Iyalah ada. Suatu hari Imam Ali ditanya oleh seorang Yahudi, wahai Amirul Mukminin, semua orang saat itu menyebutnya Amirul Mukminin kepada Imam Ali. Pak orang muslim ataupun juga bukan. Kenapa Anda menyerukan, mengajak kepada semua orang untuk beriman kepada Allah, kepada Tuhan ya, untuk beriman kepada Tuhan atau untuk beribadah kepada Tuhan yang tidak bisa engkau lihat? Saya ulang pertanyaannya ya. Kenapa engkau mengajak orang beriman? Kenapa engkau menyerukan kepada orang untuk beribadah kepada Tuhan yang tidak bisa engkau lihat? Itu pertanyaannya. Imam Ali menjawab, demi Tuhan yang dimana diriku ada dalam genggamannya, sungguh-sungguh aku tidak pernah beriman kepada Tuhan yang tidak pernah aku lihat. Aku tidak pernah beribadah kepada Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Jawabannya. Menurut kalian gimana? Imam Ali guru agung sebut saja begitu. Menjawabnya begitu. Ya. Aku tidak pernah beribadah kepada Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Oh, kalau gitu Tuhan itu bisa engkau lihat? Ya bisa lah. Itu pertanyaannya. Menurut kalian gimana? Melihat Tuhan itu kayak apa ya? Sembarangan aja jawabannya tuh. Ya enggak? Hari ini aja para ulama tidak pernah berani jawab begitu. Ya, para ulama tidak pernah berani jawab, aku tidak pernah beribadah kepada Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Tidak pernah berani. Lah, Imam Ali terdahulu berani menjawabnya. Bagi orang yang berpikir, yang memahami agama dengan akal, ia akan berani menjawab bahwa aku tidak akan pernah beriman dan tidak pernah beribadah kepada Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Akan jawab begitu. Tapi bagi mereka, tadi jawabannya itu ya, bagi yang berpikir ya, bagi yang berpikir dan berakal. Tapi bagi yang tidak berpikir dan tidak berakal dalam memahami perkara agama, ia tidak akan berani menjawab seperti itu. Lantas jawabannya apa? Hish, sembarang aja engkau ngomong. Itu murtad ngomong seperti itu. Masa iya orang bisa melihat Allah?
Masa iya orang bisa melihat Tuhan? Jawabannya begitu. Kalau jawaban para ulama, wih, ngomong sembarang aja, murtad itu. Murtad itu. Masa iya ada Allah bisa dilihat? Masa iya ada bisa Tuhan bisa dilihat? Musyrik itu. Itu jawaban para ulama. Tapi Imam Ali menjawabnya begitu tadi. Aku tidak akan beribadah kepada Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Beda ya jawabannya. Kalian pilih yang mana? Kalian pilih jawaban para ulama atau kalian pilih jawaban Imam Ali? Di mana Imam Ali ini disebut dalam beberapa hadis, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Wa man aradal ilma falyati min babiha. Aku ini adalah kotanya ilmu. Itu Nabi yang ngomong. Aku ini adalah kotanya ilmu. Sementara Ali adalah gerbangnya, pintunya. Waman arodal ini mawal hikmah. Barang siapa orang yang menginginkan dan ingin tahu tentang ilmu dan hikmah, palyati min babiha, maka hendaklah ia melalui dan mendatangi pintunya. Ya kan? Nabi sebagai kota ilmu dan Sayyidina Ali adalah gerbangnya. Ya harus lewat gerbangnya. Kan begitu. Menurut kalian seperti apa? Iya enggak? Menurut kalian gimana? Kalian pilih jawaban yang mana? Ya, yang Imam Ali dijaminkan dalam hadis begitu? Kan? Gerbangnya ilmu. Ada dalam Al-Quran atau hadis jaminan para ulama sebagai gerbang ilmu. Apalagi sebagai kota ilmu. Nggak ada. Oh ada lah sudah. Ada. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris daripada Nabi. Lah orang Nabi mengatakan begitu, kenapa ia berseberangan dengan Nabi? Nabi mengatakannya begitu. Rasulullah menyebutnya begitu. Nah lantas kalau para ulama sebagai warasatul anbiya, kenapa tidak mengatakan begitu? Kan mestinya sama dong jawaban Nabi dengan jawaban ulama. Jawaban Nabi begitu, jawaban para ulama bersama. Berbeda ya? Berbeda, kenapa sih jadi beda? Katanya ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Tetapi jawabannya kenapa tidak sama dengan apa yang mewarisi ilmu itu? Itu pertanyaannya. Kan kalian pikir aja deh baik-baik. Ya. Itu tentang tadi kita maksudkan dalam bentuk kalimat amanu atau amana, mengimani. Cuma ya tadi saat kalian meyakini, bukan meyakini, memahami apa ya, ya bisalah memahami. Iman itu sama dengan percaya. Iman percaya ya. Percaya kepada Allah. Tadi saya katakan percaya apanya? Percaya adanya. Iya, percaya adanya. Adanya apa? Iyalah dia yang menciptakan langit dan bumi. Lah, kalau cuman percaya yang menciptakan langit dan bumi, Al-Quran mengkabarkan kepada kita, wala in sa'alatahum man khalaqas samawati la yaqulun nallah. Ayat ya. Nih, itu cerita zaman dahulu nih di masa Rasulullah. Orang-orang Yahudi. Wala in sa'alatahum, apabila mereka ditanya tentang apa? Man khalaqas samawati wal ard. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, siapa mereka itu? Jelas lah, bukan orang yang beriman kan? La yaqulun nallah, adalah Allah. Mereka menjawab, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Orang yang tidak beriman saja menjawabnya begitu. Anggap saja begitu. Menurut kita kan tidak beriman ya. Menurut kita mereka tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia bukan seorang muslim, disebutnya juga seorang Yahudi. Kalau persoalan cipta mencipta langit dan bumi, mereka aja yakin.
Dan ketika ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu adalah Allah. Mereka jawab begitu. Kalau iman itu ukurannya percaya kepada Allah dalam bentuk Allah menciptakan langit dan bumi, apa iya begitu? Kalian percaya kepada Allah, percaya kepada apanya? Keberadaannya, kehadirannya, ya kan? Atau karena kekuasaannya, atau karena apanya kira-kira? Ya kan? Jadi jelas ya, kalau kita mau pahami itu kan, memahami sesuatu harus apa ya? Harus sistematis ya, harus jelas. Tak bisa abu-abu, ya, tak bisa abu-abu. Jadi apa yang kita lakukan itu harus dibangun di atas dasar sebuah pengetahuan. Bukan, Kak? Al-Quran mengajarkan kepada kita ya bahwa wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya kan? Sekali-kali janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu pengetahuan tentangnya. Quran ya mengajarkan begitu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Sekali-kali janganlah engkau mengikuti sesuatu, menuruti sesuatu yang tidak mengetahui pengetahuan tentangnya, yang tidak mengetahui ilmu tentangnya. Kan gitu. Tapi kan kita tadi terjemahkan ilmu itu pengetahuan. Yang tidak mengetahui ilmu tentangnya. Kalian pernah mendengar enggak burung beo berkicau? Atau iya ya? Coba burung beo ajari. Dia dengan kalimat-kalimat baik, ia pun akan mengucapkan. Ya, kalian pernah ya, ajari burung beo itu membaca assalamualaikum. Apa yang ia dengar oleh telinganya, ucapan orang di sekitarnya, maka burung beo itu akan mengikutinya. Dan burung beo itu tidak mengerti apa yang diucapkannya tadi. Kalau burung bukan diucapkan ya, bunyi ya. Kalau manusia berucap, kalau burung berbunyi, masa iya ada burung berucap? Ya enggak. Burung itu pasti berbunyi, berkicau. Burung itu, enggak ada perkataan burung berkata. Ya kan? Berkata, kalau manusia berkata, kalau burung pasti berbunyi atau berkicau. Kenapa burung disebut berkicau? Ya lantaran dia tidak mengerti apa yang diucapkannya tadi. Ya yang penting berkicau aja begitu. Dia bunyi, berbunyi ya. Berkicau atau berbunyi itu burung. Bunyi-bunyi burung. Burung berbunyi. Masa iya manusia berbunyi? Ya manusia berkata. Tapi apa beda sih kalau manusia mengatakan sesuatu mirip burung tadi, tidak mengerti? Kan sama aja, bukan berkata tapi berbunyi. Jadi kalian harus bedakan ya, mana berkata, mana berbunyi. Kalau berkata itu, dia mengatakan sesuatu dan dia mengerti dengan sesuatu yang dia katakan. Itu baru berkata. Kalau berbunyi, dia juga berucap. Berkata, tapi tidak mengerti dengan apa yang dia ucapkan. Namanya berbunyi, mirip burung sama aja. Ya enggak? Kan begitu yang kalian pahami ya. Mirip ya, mirip sama. Mengatakan sesuatu yang tidak dibangun dengan ilmu. Mengatakan sesuatu yang tidak mengetahui ilmu tentangnya, itu bukan berkata tapi berbunyi atau berkicau. Sudah, sendu ya. Udah lewat 1 atau 2 menit, kita lanjut besok pagi aja ya tentang mengenali Tuhan. Terima kasih kalian telah simak Kotak Islami dari 92,3 NBS FM dan selanjutnya Kotak Islami Nur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi Insan Muda. Oke, dan di pagi harinya nih ya, ketemu lagi bareng Shiva ya, seperti biasa di hari Kamis manisnya, yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan sampai dengan jam 9 pagi nanti, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan di sini kita bakal bahas gitu kan ya, info-info seputaran info lokal, terus juga nasional, bahkan internasional, dan nanti juga ada perakiran cuaca juga ya pastinya Insan Muda. So stay tune.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Aking sama dia masih bareng Shiva tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan semakin siang ini semakin lumayan ini ya, lumayan cerah-cerah nih insan muda. Oke, dan di sini kita bakal bahas info traffic gak tuh? Kita bakal bahas perkiraan cuaca nih insan muda. Ya sekarang kan ini udah mulai-mulai cerah ya di jam 6:30 paginya. Apakah nanti bakal cerah lagi? Atau mungkin malah jadi berawan atau mungkin malah jadi hujan? Kita coba lihat lah ya. Kita mulai cuaca yang dari saat ini dulu kali ya. Ini tuh emang udah kelihatan cerah gitu kan ya. Dengan suhu tuh emang masih dingin ya. Karena emang di angka 20 derajat Celsius nih insan muda. Nah terus nanti di jam 7 paginya itu cuacanya tuh akan berawan ternyata sampai dengan jam 9 paginya. Dengan suhu tuh akan terus meningkat sampai dengan 25 derajat Celsius. Jadi kayak meskipun berawan tapi suhunya tuh meningkat gitu kan ya. Dan nanti di jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siangnya itu cuacanya akan menjadi cerah berawan dengan suhu tuh terus meningkat tuh. Sampai dengan di jam 11-nya tuh 29 derajat Celsius. Terus nanti di jam 12-nya itu cuacanya akan cerah ya. Jadi emang awannya udah menghilang dulu tuh kan ya. Dengan suhu tuh ini tertinggi sih ya di hari ini di angka 31 derajat Celsius. Panas banget gak sih insan muda? 20-31 gitu kan ya. Dan nanti di jam 1 siang sampai dengan jam 2 siangnya akan kembali menjadi cerah berawan lagi dengan suhu juga akan perlahan menurun ya. Di jam 1 siangnya itu 29 derajat Celsius dan di jam 2 siangnya tuh di 26 derajat Celsius. Terus nanti nih di jam 3 sorenya itu cuacanya tuh akan menjadi cerah lagi ya. Udah cerah berawan, cerah lagi nih insan muda. Dengan suhu tuh akan menurun lagi sampai dengan 24 derajat Celsius ya. Dan yap, ini kayaknya yang paling ditunggu-tunggu banget gak sih insan muda. Di jam 4 sore nanti tuh akan terjadi hujan ringan. Akhirnya setelah sekian lama gak hujan gitu kan ya. Di hari ini kembali hujan lagi nih insan muda. Itu hujannya dari jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam. Dengan suhu akan terus menurun sampai dengan 21 derajat Celsius. Akhirnya ya lumayan juga nih hujan. Karena kan kayak terakhir hujan tuh kapan sih? Bulan kemarin ada sih hujan. Tapi kayak cuma 1 jam doang tuh. Di jam 3 sampai jam 4 doang. Udah abis itu bener-bener beres gitu kan ya. Tapi sekarang alhamdulillah lumayan lama ya. Lumayan sih ya buat ini kan lagi ada abu vulkanik gitu kan. Jadi kalau sama hujan kan jadi gak terlalu berdebu banget gitu kan. Lumayan gak sih insan muda akhirnya gitu kan ya. Dan nanti di jam 10 malam sampai dengan jam 11 malamnya tuh cuacanya akan kembali cerah berawan. Berawan doang nih insan muda ya. Dengan suhu tuh akan terus menurun sampai dengan 20 derajat Celsius. Oke, jadi untuk cuaca hari itu sih bisa dibilang lengkap ya. Karena cerahnya ada, cerah berawan ada, terus juga berawannya doang juga ada, dan bahkan ada hujan ringan juga nih insan muda ya. Ya akhirnya ya setelah sekian lama gitu kan gak hujan, akhirnya hari ini diperkirakan akan hujan. Semoga beneran hujan deh ya, karena kan emang kadang perkiraan cuaca tuh gak selalu bener-bener tepat banget, kadang juga meleset gitu kan ya. Karena kan arah matanya juga emang berubah-ubah juga gak sih insan muda. Jadi ya semoga aja kita doakan hari ini hujan nih insan muda ya.

Insan muda, kamu lagi cari handphone baru? Tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu tuh bisa banget, cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone cycle loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi pokoknya yang lainnya ya, dijamin terlengkap deh ya. Gak cuma itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan jangan lupa buat ikutin juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok-nya si Mastel. WhatsApp-nya di 0857-216-21621. Serunya belanja di si Mastel. Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.